0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, sudah pukul 7 ya. Sudah pukul 7 nih. Berarti enggak horor-horor. Ya. Enggak bikin takut. Kok gitu Kadian? Iya dong. Kita akan ke sebuah komplek pemakaman. Janji ya, enggak takut ya. Kan sudah siang nih, jam 7. Mataharinya sudah mulai terbit juga. Nah, pas banget nih. Kita akan ketahui komplek pemakaman yang ada di Kota Bima. Jadi, ini adalah komplek makam Dana Taraha. Dan komplek ini merupakan salah satu kawasan bersejarah di Kota Bima. Nah, lokasinya ini termasuk dalam daftar cagar budaya. Jadi aman kalian itu kalau mengunjungi di sana itu nggak mungkin horor-horor. Karena ini makam adalah tempat salah satu, bukan salah satu sih, banyak sih yang ada di sana. Ini merupakan orang-orang yang bersejarah. Nah, jadi di sana juga ada kegiatan lawatan cagar budaya Kota Bima yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima. Nah, beruntung mujur-mujur kalian itu bisa ini ya, bisa menikmati juga suasana cagar budaya yang ada di sana yang selalu diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Gitu. Ya. Kalau misal kalian itu seneng yang agak gelap-gelap dikit gitu ya, ada Kota Bima ini menyediakan Gua Jepang Lawata gitu. Nah, ini juga merupakan tempat yang bersejarah, guys. Gua Jepang Lawata ini peninggalan yang berada di kawasan Pantai Lawata. Dan situs ini termasuk dalam daftar objek cagar budaya yang diperkenalkan pemerintah Kota Bima melalui kegiatan lawatan cagar budaya. Itu teman Pro 2. Nah, tadi ada komplek pemakaman Dana Taraha ya. Kemudian juga ada Gua Jepang Lawata. Nah, merupakan sebuah peninggalan bersejarah di masanya. Oke. Nah, kita intip dulu nih lagunya yang bakal singgah ada apa nih Kak? Ada Rio Klepi ya. Ada Yofi Widianto juga. Kalau Rionya ada Belia, Yovinya juga ada Cukup Sudah, ada juga dari Niji ya, arti sahabat. Karena kalian sekarang itu sama sahabat-sahabatnya gitu, menikmati akhir pekannya. Ya dong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Juga di sana ada istilah yang namanya Oibo. Nah, ini tercatat sebagai salah satu lokasi yang dikunjungi dalam rangka penyusunan rencana induk pariwisata Kota Bima, guys. Nah, di sana itu destinasi yang menjadi bagian dari potensi wisata ini dikembangkan pemerintah Kota Bima yang bersama sejumlah objek wisata lainnya. Itu dikenal dengan istilah Oibo. Itu ya, sudah paham ya istilah-istilahnya. Jadi di sana istilah destinasi bukan hanya sekedar tempat biasa saja, tapi ada recommended yang mungkin menjadi rencana induk pariwisata Kota Bima.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar.

0: bahkan ekspor. Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
0: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, dengan cagar kota budaya cagar budaya Kota Bima ini ada salah satunya juga Temba Cuhi ya. Cuhi ini salah satu peninggalan yang tercatat dalam objek wisata di Kota Bima. Nah, situs ini menjadi bagian dari kegiatan pengenalan tinggalan arkeologi kepada masyarakat, nah khususnya generasi muda. Jadi dengan beragam pilihan tersebut, wisata yang bisa kita temukan di sana ini menjadi pengalaman yang berbeda di Kota Bima. Nah, mulai dari menikmati panorama pesisir ya, hingga mengenal sejarah dan kota Bima. Dan pemerintah Kota Bima juga ini terus melakukan pengembangan terhadap sejumlah kawasan wisata nih, termasuk Pantai Lawata dan juga Pantai Kolo. Gitu ya. Nah, silakan nih kalian untuk berkunjung di sana, tempat-tempat wisata. Dan jangan lupa ya, kita eksplorasi dalam daftar makanan-makanan yang ada di Kota Bima sendiri ya. Ntar lagi. Kira-kira kalian itu mau menu apa saja di sana? Oke deh, kita akan upgrade-kan ntar lagi nih.

0: Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama.
1: Sarapan yuk.
2: Sorry, lagi puasa.
1: Aduh, kok pada puasa? Emang hari ini hari apa sih?
2: Hari ini tuh bulan Dzulhijjah. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk berpuasa. Puasa Dzulhijjah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah. Puasa Tarwiyah dilakukan pada 8 Dzulhijjah dan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dari itu, puasa sunnah di bulan Dzulhijjah dikerjakan selama 9 hari. Puasa tersebut terbagi menjadi puasa Dzulhijjah 7 hari, puasa Tarwiyah 1 hari, dan puasa Arafah 1 hari. Gimana? Udah tahu kan? Jadi 9 hari ke depan, ingat, jangan ngajak aku sarapan pagi.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kamu lagi dengerin Spada? Selamat pagi teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya di Jelajah Pro 2. Oke, recommended dari kuliner yang ada di Kota Bima ya. Pertama ini ada Uta BC atau daging kuah santan. Kalau di sana itu namanya disebut Uta BC. Jika kalian ini terkesan dengan makanan yang satu ini ternyata juga mengandung filosofi loh teman berdua ya. Filosofi dan sejarahnya juga. Karena Uta ini berarti sayur atau juga lauk, dan BC berarti basah atau berkuah. Nah, dahulu ini hidangan yang menggunakan daging rusa hasil leburan di hutan-hutan Sumbawa. Nah, kini seiring dilindungi ya, jangan sampai diburu lagi nih rusa ya, biar tidak punah nanti guys ya. Oke, ini daging sapi yang menjadi penggantinya yang berkualitas baik dagingnya. Nah, jadi rahasia bahan baku dan bumbunya ada di kelezatan Uta BC, terletak pada penggunaan santan kental yang diperas dengan kelapa tua. Dan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalian itu bisa cek sendiri nih menu sajian bumbunya seperti apa gitu ya. Kalian bisa coba di rumah mungkin ya. Ya, ala-ala gimana ya? Ala-ala Kota Bima gitu, kita masak di rumah sendiri. Dari tekstur profil rasanya sendiri, dagingnya ini sangat empuk gitu. Hasil terurai saat menyentuh lidah, maka ini yang akan bikin kita itu nagih gitu. Apalagi kuahnya yang gurih. Dan ini adalah kenangan saat kalian itu makan di sana, sehingga di kota sana itu yang tidak terlupakan gitu. Nah, wajib itu disajikannya dengan nasi-nasi panas gitu, nasi putih gitu ya. Nasi jagung gak apa-apa gitu ya, asalkan jangan pakai ketan ya. Oke guys, kalian mau makan apa lagi? Ntar dulu, kalian nikmati dulu sajian yang satu itu ya. Ada Uta BC. Nanti kita buru lagi nih, kita berburu lagi kira-kira kuliner apa lagi yang bisa kita icipin nih di Kota Bima ya. Seribu Masjid ini masih aktifnya di Cilokak sendiri. Ini merupakan musik daerah gitu. Kita kenalkan dulu sambil jalan-jalan bersama Jelajah Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: balik lagi barengan Riani. Dan ini aku mau tanya deh sama kalian. Kalian jujur dulu, berapa kali hari ini kamu bilang nanti aja, nanti aja, nanti aja? Nah, kita ngobrol sedikit tentang satu skill yang super penting tapi sering banget ke-skip, yakni mengatur waktu. Ya teman Produa, yuk kita belajar, mulai belajar waktu itu dari sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, kita memborbardir notifikasi, tugas, konten, sampai distraksi tanpa henti. Kalau kita nggak pintar ngatur waktu, yang ada kita malah kewalahan, ketinggalan, dan stres sendiri, ya kan? Dan ngatur waktu itu bukan berarti hidup jadi kaku, justru bikin hidup kita ini lebih rapi, terstruktur. Kamu bisa punya waktu buat sekolah, kerja, main, scroll medsos, dan tetap punya waktu buat diri kamu sendiri. Mulai dari hal yang simpel kok teman Produa, bikin to the list, tentukan prioritas kamu, dan jangan nunda hal yang penting. Dan ingat, bukan tentang sibuk kerja keras nih, tapi tentang waktu kita bisa kita bijak pakai waktunya. Karena waktu itu nggak bisa diputar balik, yang bisa kita lakukan cuma memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang, stop nunda-nunda pekerjaan, mulai atur waktu, masa depan versi terbaik kamu dimulai dari kebiasaan dan kecil aja dari sekarang nih teman Produa. Jadi tetap produktif, tetap santai, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Produa FM Sumedep.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Nah teman Produa, laparnya sudah kembali ini ya, ngajak kita keliling-keliling lagi gitu. Bukan hanya satu rasa yang kita dapatkan di sana, jadi berbagai rasa mungkin bisa kita temui ya, selagi budget kita masih mumpuni gitu. Tapi nggak malam-malam abad kok, nggak akan nguras isi dompet kalian gitu. Nah kapan lagi kalau misalnya kita singgah ke kota Bima ini, menjajal semua kuliner yang ada di sana gitu. Seperti Uta Palumara Londo atau Bandeng Kuah Asam nih. Ini adalah primadonanya bagi para pecinta hidangan laut. Nah Uta Palumara ini bukti kecerdasan suku Bojo dalam mengelola ikan tanpa bau amis sedikit pun. Nah, itu kalian itu bisa belajar di sana gitu ya, untuk punya penangkal amis ketika mengelola ikan. Terserah, misalkan ikan itu mau dimasak bumbu apa saja gitu. Yang penting kalian itu berhasil itu ya, menghilangkan amis dari ikan-ikan laut gitu. Seperti ikan bandeng juga gitu. Nah ini kan juga amis banget gitu guys. Nah ada juga filosofi sejarah tentang makan yang satu ini ya, Palumara, pada teknik memasak kuah asam. Nah ikan bandeng itu atau ikan bolu, ikan kebanggaan masyarakat Bima karena ukurannya yang besar dan rasa dagingnya ini yang manis karena hidup di perairan Payau yang kaya mineral gitu. Nah rahasia dari bahan bakul di bumbunya sendiri ini, mengasamnya bukan cuka kimia melainkan asam muda atau irisan tomat hijau. Gitu. Jadi pakai tomat hijau ini bisa sedikit mengurangi rasa amis ternyata guys ya. Jadi bumbu lainnya ini melibatkan bawang putih, kunyit, kemudian cabai rawit utuh gitu ya. Dan ikan ini dimasak tidak terlalu lama untuk menjaga tekstur dagingnya ini agar tidak hancur gitu. Karena bandengnya itu besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil itu bukan bandeng namanya, cabai rawit. Ya. <Yeah. laughs> Benar kan guys ya? Gak salah kan Dian? Ya, jangan buru-buru makan, kita bercanda-bercanda dulu sampai lapar bener gitu. Profil rasanya sendiri enggak diragukan lagi teman Produa. Jadi bawang putih yang juga menyelimuti kuah bening ini sangat menggugah selera kalian nantinya. Dan rasanya ini merupakan perpaduan harmonis. Harmonis ya, seperti pasangan yang baru-baru nikah gitu. Atau yang baru-baru tunangan kayak kalian lo semuanya nih, yang pacaran-pacaran lagi semaran gitu ya. Kalau makan kuliner yang satu ini, kalian itu bisa lebih harmonis ya, ujarnya di sini. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau misalkan traktir pasangannya harus modal ya, si cowok ya. Jangan minta traktir. Jangan mau kondo-mokondo. Oke. Nah, juga di sini cara penyajiannya nggak biasa. Ini bisa disajikan dengan mangkuk besar ya, bersama siraman kuahnya yang melimpah. Nah, nanti kalian itu bisa makan berdua, makan sekeluarga atau berempat gitu. Asik itu namanya kan. Oke. Kita beranjak lagi kemana nih kak? Mau makan apa lagi nih kira-kira nih? Dua menu tadi kayaknya ini ya. Sudah sangat gak sabar kita mau jajal gitu. Silakan aja. Kalau yang pertama tadi ada utang MBC ya. Daging kuah santan. Kemudian kita susul dengan utang Palumara Londo. Gitu.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya bener banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta cita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: Ini Indonesia loh.
3: Dodombaan. Dari namanya, kita sudah bisa menebak bahwa kesenian ini berasal dari Kabupaten Garut yang identik dengan domba dan dodol. Kesenian khas daerah ini merupakan atraksi seni yang memadukan musik dari kendang dengan pencak silat. Khas kebudayaan suku Sunda, di samping dua orang yang melakukan ibing pencak silat, ada beberapa orang lain yang membawa dua buah patung domba yang terbuat dari kayu. Patung domba tersebut dapat ditunggangi baik oleh orang dewasa ataupun anak-anak.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Jelajah kita tidak cukup sampai di menu yang kedua tadi ya, di Kota Bima ada Uta Palumara Londo tadi, Bandeng Kuah Asam. Nah, kita singgah lagi nih, ada Pangaha Sinci atau Kue Cincin. Kalau sudah cicipin yang amis-amis ya makanannya, sama nasi-nasi anget, kita bisa cicipin kue-kue. Kue-kue, tapi kuenya bukan 500-an ya. Tergantung cita rasanya di sana. Jangan eman-eman kalian itu keluar budget gitu. Kalau jauh-jauh ke Kota Bima, hanya mau nyari yang diskonan gitu ya. Kalipun kalian itu keluar budget, agak mahal dikit, tapi yang penting selera kalian itu terpenuhin gitu guys. Di Pangaha Sinci ini adalah cemilan tradisional yang wajib untuk kalian itu jadikan buah tangan ketika sudah balik lagi ke kabupaten kalian masing-masing gitu ya. Karena kenapa? Kue yang satu ini selalu dihidangkan di setiap ada hajatan di Bima. Nah, bentuk cincinnya ini yang merupakan ciri khasnya ya. Makanya dinamakan Pangahan Sinci atau kue cincin. Kue ini melambangkan ikatan silaturahmi yang tidak pernah putus gitu, dan kue ini simbol keramah tamahan masyarakat Bima saat menyambut tamu gitu. Istilahnya kalau di sini kan ada dodol dan wajik gitu ya. Tapi kalau di Bima sendiri, acara-acara resmi seperti ini, hajatan keluarga ya, ini namanya kue cincin. Nah, rahasia baku dari kue tersebut ini campuran tepung beras, gula merah atau guapuan kalau di sana namanya. Kemudian sedikit garam. Dan adonan ini kemudian digoreng ya hingga berwarna coklat kemasan gitu, ala-ala seperti donat gitu loh guys. Cuma nggak ada ini topping mesis atau tekstur lainnya gitu. Dan ini sudah nanti rasanya kenyal lembut dan manisnya ini sangat terasa legit nantinya gitu ya. Nggak tahu seperti apa nih getir rasanya di tenggorokan. So pasti kue sederhana ini memang menjadi simbol utama gitu ya setiap hajatan gitu. Itu kalau misalkan kuenya ya. Kalau misalkan kuliner lainnya ada apa lagi nih? Banyak sekali deh. Nanti dia spill ke kalian semuanya, oke? Stay tune terus deh di Jelajah Pro 2-nya kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Kalian yang masih suka dengan daging-daging, yang terutama daging yang dibakar gitu, ini ada Uta Majupuru. Meskipun kini semakin langka ya, Uta Majupuru ini tetap menjadi legenda kuliner yang dicari para kolektor rasa gitu. Jadi ini menunya agak sulit guys, kalian itu bisa temuin gitu. Mungkin ada di pelosok-pelosoknya Bima gitu ya. Nah jadi tradisi memburu rusa ini bagian dari sejarah kesatria Bima gitu di masa lalu. Dan daging

kalanya ini melalui asap ini untuk fermentasi yang lebih ini ya, apa, lebih lama nanti awetnya. Nah, jadi rasanya ini seperti aroma smoky yang hangat, sangat kuat gitu. Teksturnya dagingnya ini lebih padat. Kemudian tidak mengurangi serat di dalam daging tersebut gitu ya, dibandingkan daging sapi. Dan dengan rasa gurihnya yang liar dan khas, ini kalian bisa nagih sendiri nanti. Ya, sesuai budget gitu ya. Karena memang proses masaknya ini nggak mudah gitu. Dan rasanya juga cukup menggiurkan. Apalagi ini jarang sekali bisa kita temuin di Kota Bima gitu ya. Kalau nggak ada yang jual. Nggak seperti di pinggiran jalan gitu ya, bisa kita temuin gitu teman berdua ya. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ada sisa dua nih kuliner yang bisa kalian itu icipin di sana gitu ya. Selagi masih singgah di Kota Bima gitu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalian kenal dengan kue bingka gak? Tapi ini beda bingka Bima ya. Namanya bingka Dolo. Ya, berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Tapi kalau di Madura bingka juga ada gitu. Mungkin lain gitu ya. Karena kue bangsawan yang dahulunya hanya disajikan di istana Kesultanan Bima pada acara-acara adat sakral gitu. Jadi bingka Dolo ini memiliki karakteristik tekstur yang lebih padat dan legit. Nah, rahasia di balik itu rasanya ini yang digunakan campurannya adalah tepung bebek, kemudian santan, gula pasir. Sama nggak kalau misalkan di kawasan kalian ada campuran tepung bebek juga? Mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Makanya ini menjadi makan ciri khas gitu di acara sakral di Kota Bima gitu. Rasa dari profil ini sendiri sangat creamy dan manis gitu. Telur bebek yang memberikan rasa gurihnya di sana gitu. Yang lebih tajam dibandingkan telur ayam gitu. Oh, ternyata sajanya perbedaannya di telurnya ya. Di sana menggunakan telur bebek asli gitu. Cara penyajiannya pun juga dipotong dalam bentuk persegi kecil. Ya, biasanya disajikan dalam piring keramik cantik. Nah, cocok deh buat oleh-oleh kalian ke kotanya masing-masing gitu.

0: Teman Pro 2, terakhir nih kita bisa cicipin cita rasa yang ada di Kota Bima ini adalah si Raja. Atau dalam arti sambal mangga muda. Nah, akan terasa lengkap nih kalau misalkan makanan-makanan yang seperti dibakar, digoreng gitu ya, menu lauknya ini akan lengkap kalau misalkan ditambah dengan si Raja atau sambal mangga muda khas dari Bima sendiri nih. Nah, jadi rahasianya bahan ini yang bikin seger-seger seperti mangga-mangga muda gitu, dicampur dengan terasi bakar gitu, cabai rawit dan garam. Nah, jangan lupa mangga mudanya gitu, cari tuh. Nah, sekarang kan sudah hampir musim nih mangga-mangga gitu. Kalaupun nggak musim, setiap kawasan pasti ada mangga deh di toko-toko buah gitu. Profit rasanya ini pedas, meledak, menyala bosku. Bikin ketagihan tapi. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu ada gangguan pencernaan gitu ya, jangan sampai banyak-banyak gitu konsumsi yang namanya si Raja atau sambal mangga muda ini. Ini khusus yang ya kesehatannya yang benar-benar fit gitu ya. Disesuaikan juga dengan cuaca mungkin. Nah, kalau cuaca seperti ini nih ya baiknya dikurangin aja nih kualitas pedasnya gitu. Biar si Rajanya ini tetap bisa kalian itu rasain, cobain ya. Jangan pedes-pedes gitu kalau misalkan kalian itu penasaran. Nah, jadi di sini juga ada budaya makanan dan tradisi Mbolo Oropo Rodopa ya di Bima. Jadi kegiatan makanan ini bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis teman Pro 2 ya, melainkan ini medium komunikasi sosial yang sangat kuat. Nah, salah satu tradisi yang paling otoritatif adalah Mbolo Rodopo gitu, atau musyawarah sambil makan bersama gitu. Dan tradisi ini biasanya dilakukan dalam rangka persiapan hajatan besar seperti pernikahan, bulan-bulan ini ya, bulan-bulan yang agung mungkin ya. Tradisi selalu dibuka dengan yang namanya Mbolo Rodopa gitu. Biasanya ini hidangannya disajikan dalam talam besar teman berdua, dinikmati oleh 4 hingga 6 orang secara melingkar. Nah, cara makan ini disebut sebagai bentuk kesetaraan ya. Tidak ada perbedaan status sosial. Nah, semua tangan ini menjangkau di makanan tersebut, di menu tersebut. Jadi makan bersama orang-orang setiap semua kalangan gitu, tanpa pilih-pilih. Nah, ini juga diwajibkan dengan istilah nama lain utah MBC gitu. Makan bareng-bareng dengan menu utah BC dan nasi putih pulen. Ini dilakukan baik secara rutinitas harian keluarga besar maupun hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha gitu ya, dan hari-hari lainnya gitu di rumah-rumah warga terbuka. Asik kan ya kebersamaan seperti ini yang mungkin masih tetap terlestari tradisinya hingga saat ini dan cucu-cucu kita nanti. Nah, di setiap daerah so pasti punya ini ya, tonjolan tradisi yang berbeda dan ciri khas wisata ataupun kuliner yang juga berbeda gitu ya. Nah, ini merupakan kekayaan Nusantara kita yang mungkin tetap harus wajib kita lestarikan gitu sebagai penerus bangsa gitu, penerus dari tradisi yang sudah ada gitu hingga zaman, walaupun sudah berganti zaman gitu ya. Sekarang kan zamannya Gen Z gitu. Nah mungkin gensi-gensi sekarang ini bisa mempercantik lagi gitu ya tradisi yang ada di setiap daerah gitu, dengan tidak memudarkan filosofi yang ada, namun bisa memberikan warna yang baru gitu ya di tradisi yang sudah ada, yang sudah melekat di setiap daerah gitu. Nah, Jelajah Pro 2 kiranya pungkas sampai di sini ya. Kita di Kota Bima, kita bisa-bisa kemana saja gitu ya. Kita sudah jalan-jalan bersama bersama Pro 2 jelajahnya. Oke deh, barangkali kalian mesti ada agenda yang bisa ditemui di tempat lain gitu ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar saja, tetap selalu ditemani dengan FM ataupun juga RRI digital kita ya di Pro 2 FM. Dian udah pamit dulu nih. Selepas ini nanti ada karya yang akan menemani kalian di Santai Siang. Oke, sampai jumpa. Goodbye untuk semuanya.
1: di 104,6 RRI Pro 2 FM, sunap teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Pro 2. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Pro 2, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Pro 2, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita nggak butuh kita jadi sempurna ke teman Pro 2, cuma butuh kita mau berubah aja. Dan ingat, satu lembar yang kita hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.
2: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumena, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang yang bakalan nemenin santai siang kamu-kamu semua nih dengan Ria ya, pastinya teman Pro 2 sampai nanti lepas pukul 2. Well, di Santai Siang kita awali dengan Pro 2 Hit List ya, teman Pro 2 di Pop Indo ini. Ini pasti liburan ya, vibesnya liburan ini udah kecium banget ya teman Pro 2. Liburan tuh selalu punya satu masalah, bukan soal kehabisan uang ya, tapi karena waktunya cepet banget selesainya. Nah, suasana kayak gitu tuh coba diterjemahkan oleh Paur Parto Hap lewat lagu terbarunya yang berjudul When the Holiday Ends. Nah, lagu ini resmi dirilis 29 Juli kemarin di bawah label Arseri Music. Paul Partoha bukan cuma menjadi penyanyi tapi juga bertindak sebagai produser sekaligus arranger-nya ini teman Pro 2. Nah, sementara untuk penulis lagunya dikerjakan oleh Mutia Zahra Feriani ya teman Pro 2. Well, menariknya nih lagu When the Holiday Ends gak sekedar ngomongin liburan yang selesai. Lagu ini lebih ke perasaan ketika sebuah momen menyenangkan harus segera berakhir. Jadi kita mungkin harus kembali ke rutinitas sekolah, kuliah, kerja, atau kembali menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Well, masih di Pro 2 Hit List ya teman Pro 2 buat kalian-kalian mungkin nih yang mau request-request atau kirim-kirim salam, titip pesan nih, bisa banget nih ke WhatsApp-nya kita, di semua media sosialnya kita, Instagram, TikTok ya teman Pro 2. Dan buat kamu-kamu yang lagi dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital, bisa banget nih kalian interaksi sama kita di sana. Dan juga buat kalian yang dengerin kita dari laman beritanya kita di rri.co.id nih teman Pro 2, juga bisa banget kok interaksi sama di sana, ada via live chatnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.
1: Produce Sumanop, we make your music hits.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Well, Mahen dengan lagunya Menyala Besti, bukan ya. Lagunya Menyala aja judulnya. Yang lagu ini memang merupakan singlenya Mahen yang dirilis 13 Mei lalu dan masih dengan warna pop Indonesia yang jadi ciri khasnya Mahen banget ya teman Produa. Nah, ngomongin soal lagu yang punya cerita emosional nih, ada kabar terbaru dari penyanyi jebolan The Icon Indonesia, yakni Shera. Nah, setelah berhasil meraih juara 3 di The Icon Indonesia, Shera ini sekarang resmi mulai langkah barunya nih di industri musik lewat single perdana berjudul Luka Terakhir. Nah, yang bikin menarik, lagu ini bukan cuma menjadi single debutnya Shera, tapi juga dipercaya menjadi os dari sinetron SCTV ya, Cinta Seluas Samudra. Seluas apa nih seluas samudra? Luas banget dong ya. Jadi lagu ini resmi dirilis di 18 September kemarin dan juga ngangkat cerita tentang seseorang yang sebenarnya pengen kembali membuka hati tapi masih dibayang-bayangi luka dari hubungan masa lalu. Ini jadi relate banget ya para Gen Z sekarang nih, pengen jatuh cinta lagi tapi pengalaman masa lalu bikin kita jadi lebih hati-hati. Nah, Shera sendiri menyebut lagu ini menggambarkan sosok yang udah dekat dengan orang baru tapi masih takut mengalami kejadian yang sama. Wah, ini sih namanya traumatis banget ya. Nah, geser deh ke requestan dari para pendengar kita nih teman Produa. Ada dari Kak Seruni yang udah menyapa kita nih dari di line WhatsApp-nya kita, yang katanya, halo pagi Kak, aku Seruni mau request dong lagunya Selesai dari Sabrina Leanor. Makasih Kak. Wah, terima kasih kembali buat Kak Seruni dan semangat terus buat menjalani segala aktivitasnya. Well, requestannya aman ya, langsung kita eksekusi nih habis ini. Dan BTW nih, di singlenya Selesai by Sabrina Leanor ini merupakan rilisan di bulan Juli kemarin dan lagu ini hadir dengan nuansa pop ballad yang bercerita tentang seseorang yang harus menerima bahwa sebuah hubungan memang sudah sampai di penghujung cerita alias enough, selesai. Oke deh, yuk kita gak pakai lama nih, spesial buat Kak Seruni, Sabrina Leanor, Selesai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

to and change ya, lewat lagunya Merayu Mentari, lagu yang punya warna pop romantis dan jadi salah satu karya dari grup to and change yang bisa kalian masukin ke playlist nih buat nemenin aktivitas di siang hari ini. Well, sekarang ada kabar terbaru dari dunia musik Indonesia yang gak kalah menarik. Ada nama baru nih yang mulai meramaikan skena rock alternatif Indonesia, yaitu ada Portura ya. Nah, yang bikin penasaran, Portura ini bukan sekedar band baru dengan personel yang benar-benar baru kita dengar nih, teman Pro 2. Kalau dibilang nih di dalamnya ada Iga Mas Sardi, Fatia Izzati, John Paul Patton alias Coki nih, Enrico Octaviano dan juga Bilal Indrajaya. Nah, ini 5 musisi dengan karakter masing-masing sekarang disatukan dalam satu proyek musik. Awal tahun ini mereka ini punya musik, memulai musik studio dan juga menggarap karya bersama dan hasilnya lahirlah single perdana yang berjudul Ye Ye Ye ya, dengan resmi dirilis di 18 September kemarin guys. Secara musik sih di lagu ini membawa energi rock yang cukup kuat nih, dan liriknya juga disebut lebih lugas dan juga mencoba menggambarkan situasi yang terjadi di tanah air sekarang nih teman Pro 2. Nah, menariknya lagi ya, video klipnya juga disutradarai oleh Agung Pambudi bersama Kun Films nih, dengan konsep visual yang menerjemahkan lagu lewat analogi permainan escape room. Jadi kalau kalian-kalian penasaran seperti apa nih ketika 5 karakter musik yang berbeda disatukan dalam satu proyek ya, Portura lewat Ye Ye Ye ini bisa jadi salah satu rilisan yang menarik buat kalian cek ya teman Pro 2. Well, sekarang kita geser ke requestan dari para pendengar kita nih. Ada Kak Mines yang katanya, "Hai Kak, aku Mines yang mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kak, makasih banyak." Wah, makasih juga nih buat Kak Mines, requestannya nih Selena Grace ya. Iya benar, Selena Grace di lagunya Sumpah Mati ya teman Pro 2, yang udah dirilis 25 Mei ya, bersama Andi Rianto dan juga Hits Records. Jadi lagu ini ditulis oleh Happy Andromeda, Mahalini Raharja, Jayen Prayas dan juga Andi Rianto sendiri dengan aransemen dan produksi musik oleh Andi Rianto. Jadi ceritanya tentang seseorang yang masih terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, pengen berhenti tapi perasaan dan kenangan membuatnya ini masih sulit untuk melepaskan ya teman Pro 2. Well, gak pakai lama deh, requestan dari Kak Mines nih dari lagunya Selena Grace Sumpah Mati.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Wow, Stella Lefty, Boston, yang lagu ini dirilis di bulan Maret kemarin dengan membawa warna pop country ya, dengan cerita yang cukup personal nih teman Pro 2. Stella Lefty sendiri dikenal lewat gaya storytellingnya ya, yang menggabungkan nuansa country dengan sentuhan pop yang fresh banget nih teman Pro 2. Bahkan di lagunya Boston kali ini jadi salah satu lagu yang ikut mengangkat namanya di tahun ini ya. Well, sekarang kita pindah ke kabar dari dunia K-pop. Ada Rose dari Blackpink nih yang baru aja membuka sisi musik yang berbeda lewat single terbarunya New Trick. Nah, ini dirilis 18 September kemarin dan lagu ini punya energi yang cukup berbeda dari karyanya Rose sebelumnya. Kali ini dia mengeksplorasi warna Greek Pang nih teman Pro 2 yang pastinya energik banget dengan pesan tentang gimana kita ini bisa melewati masa sulit yang dan juga terus maju dengan cara kita sendiri. Nah, menariknya di singlenya di New Trick ini diproduseri oleh Amy Allen yang sebelumnya terlibat dalam lagunya Rus yang APC ya teman Pro 2, dan juga ada Andrew Wells yang juga pernah bekerja sama dengan Rose. Nah, video musiknya juga digarap sutradara Dave Meyers dalam kolaborasi dengan Apple ya teman Pro 2. Jadi kalau biasanya kamu mengenal Rose ini dengan pop yang dreamy dan emosional, kali ini siap-siap ya dapat energi yang lebih nendang lagi nih teman Pro 2. Dan setelah ini ada satu lagu dari BTS yang juga punya cerita menarik nih teman Pro 2. Di lagunya yang Swim, bagian dari albumnya Arirang ya, dan lagu ini udah dirilis 20 Maret kemarin dengan warna alternatif pop dan juga synth pop. Produksinya melibatkan Taylor Swift dan juga Leclerc nih teman Pro 2, sementara salah satu penulis lagunya adalah RM. Nah, Swim juga punya video musik dengan latar laut dan juga kapal yang memperkuat konsep perjalanan serta semangat nih teman Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

Dan teman Pro 2, saatnya kita rehat sejenak untuk menunaikan ibadah sholat duhur karena adzan sudah dikumandangkan tepat di pukul 11.21. Dan kami seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga segala aktivitas kita di seharian ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Oh ilahi, saya fakir sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami', yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.

oleh So and One Republic ya, lewat lagunya In Your Eyes yang kolaborasi dua nama besar ini memang punya warna yang catchy banget ya teman berdua. Jadi perpaduan produksi elektronik khas Alesso nih dengan karakter pop rocknya dari One Republic. Lagu ini juga sempat masuk tangga lagu Inggris dan tercatat di official singles chart. Nah, sekarang kita beralih ke kabar yang bikin dunia pop ini nostalgia sekaligus penasaran ya. Ada Madonna yang bakal kembali ke panggung MTV Video Music Awards yang rencananya sih Madonna bakal tampil sebagai pembuka VMA di tahun ini ya teman berdua. Nah, ini juga digelar di Peacock Theater Los Angeles nih di 27 September nanti waktu Amerika Serikat. Jadi ini menjadi penampilan langsungnya di panggung setelah terakhir kali tampil di tahun 2003. Lama banget ya. Kalau ngomongin sejarah sih, nama Madonna ini memang gak bisa dipisahkan ya. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan terjadi di tahun 2003 ketika Madonna ini tampil bersama Britney Spears dan juga Christina Aguilera nih teman berdua. Nah, comebacknya kali ini juga datang ketika Madonna kembali menjadi salah satu nama besar dalam nominasi VMA ya teman berdua lewat album terbarunya Confessions 2. Nah, album ini juga merupakan kelanjutan dari Confession on a Dance Floor dan kembali mempertemukan Madonna dengan produser Stuart Price nih teman berdua. Jadi tinggal tunggu aja aksi Madonna di panggung nanti, bakal nostalgia bareng, bakal bikin kejutan apalagi nih dia, atau malah membawa sesuatu yang benar-benar baru ya, kita tungguin aja. Well, setelah ini kita lanjut ke lagu dari penyanyi yang suaranya khas banget nih, yang ya mungkin udah gak asing lagi nih buat kalian-kalian. Teddy Swims lewat lagunya Mr. Know It All. Nah, lagu ini dirilis April lalu melalui Warner Records dan menjadi salah satu rilisan terbarunya Teddy Swims ya, dengan setelah kesuksesan lagu-lagu di lagu-lagu sebelumnya nih seperti Lose Control dan juga Bad Dreams nih. Nah, judulnya aja udah bikin penasaran ya, Mr. Know It All. Nah, jadi ini kira-kira tentang seseorang yang sok tahu kah, atau justru ada cerita lain di baliknya? Daripada kita nebak-nebak, langsung aja yuk kita dengar.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang Hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an, yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman loh tahun 2. 5 tahun terakhir Hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok Hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, unsur-unsur alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman Pro 2, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok Hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, teman Pro 2, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi buat kalian generasi muda, merawat Hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

Ini Motif Muda Kreatif. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Wow, teman Pro 2 masih di Santai Siang dan kali ini kita di Muda Kreatif ya teman Pro 2, dan dengan topiknya bisnis ngikutin tren ya teman Pro 2, cerdas atau ikut-ikutan nih. Nah memang ya, kalian pernah dong pasti pas lagi scroll TikTok terus nemu produk yang tiba-tiba viral. Baru lihat beberapa video, 5 menit kemudian langsung kepikiran, wah kayaknya aku jualan ini juga deh. Nah kalau kamu punya bisnis atau lagi merintis usaha nih, kondisi kayak gini pasti relate banget. Apalagi sekarang tren bisa muncul super cepat. Hari ini produknya viral, besok semua orang ngomongin, lusa udah muncul produk viral yang baru lagi. Nah pertanyaannya, ikut tren itu strategi bisnis yang cerdas atau cuma sekedar ikut-ikutan ya? Jawabannya sih bisa jadi strategi kalau kamu tahu cara membacanya. Karena yang viral belum tentu cocok dengan bisnis kamu ya teman Pro 2. Misalnya aja nih, sebuah produk sedang rame karena konten kreator tertentu, tapi target pasarnya berbeda dengan pelanggan kamu. Kalau langsung ikut jualan tanpa riset nih, bisa-bisa stok numpuk dan yang viral cuma kontennya doang, bukan penjualnya. Aduh, jadi sebelum buru-buru bilang aku jualan ini juga, coba cek dulu nih beberapa hal ya teman Pro 2. Yang pertama, kenapa produk ini bisa viral? Apakah karena memang dibutuhkan karena harganya menarik atau cuma karena efek konten? Yang kedua, siapa yang membeli? Cocok nggak nih dengan target pasar bisnis kamu? Dan yang ketiga, trennya bisa bertahan atau cuma numpang lewat doang? Dan ingat nih teman Pro 2, bisnis bukan cuma soal siapa yang paling cepat ikutan tren, tapi juga siapa yang paling pintar mengubah tren menjadi peluang yang sesuai dengan bisnisnya. Jadi boleh banget dong ya FOMO, tapi FOMO-nya jangan asal check out stock nih teman Pro 2, riset dulu baru gas. Oke deh, di selama 1 jam ke depan Ria bakal bahas di topik itu ya, bisnis ngikutin tren, cerdas atau ikut-ikutan. Tune in terus barengan Ria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Well, memang ya teman Pro 2, coba deh kita bayangin nih ada satu produk yang memang tiba-tiba lagi rame di media sosial. Di TikTok banyak berseliweran, Instagram penuh reviewnya, influence juga ikut ngomongin, marketplace-nya juga mulai banyak yang jual. Terus kita yang punya bisnis mulai deh kepikiran, wah jangan-jangan aku harus jualan ini juga. Tapi ya memang jangan sampai nih karena takut ketinggalan tren, kita malah lupa satu hal yang penting, yakni riset pasar. Jadi menurut US Small Business Administration atau SBA yang riset pasar membantu pelaku usaha ini untuk memahami beberapa hal yang penting. Mulai dari perilaku konsumennya, tren ekonominya, permintaan pasarnya, ukuran pasar, sampai persaingan. Jadi jangan berhenti bertanya nih teman Pro 2, ini lagi viral nggak ya? Coba deh naik level sedikit. Tanya juga nih teman Pro 2, siapa yang sebenarnya beli produk ini? Kemudian mereka benar-benar membutuhkan produknya atau cuma penasaran karena sedang viral? Dan yang gak kalah penting, kalau hype-nya selesai nih, produk ini masih punya pembeli gak? Karena bisnis ini bukan lomba siapa yang paling cepat ikutan tren ya. Bisa jadi produk yang hari ini viral memang peluang besar nih teman Pro 2, tapi bisa juga besok sudah dilupakan karena muncul tren baru. Nah, disinilah pentingnya membedakan tren dengan peluang bisnis. Tren bisa kasih kita perhatian, tapi riset yang membantu kita melihat apakah perhatian itu bisa berubah menjadi penjualan yang berkelanjutan nih teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Well, masih lanjut di, dengan topik muda ngide kita ya, teman Pro 2. Gimana nih dengan kalau kita nih memang mau ngikutin tren, jadi boleh banget justru tren bisa jadi sumber ide untuk mengembangkan bisnis kita ya. Yang penting jangan cuma meniru mentah-mentah nih teman Pro 2. Misalnya ada makanan yang sedang viral, kita bisa melihat apa yang membuatnya ini menarik, kemudian membuat versi yang sesuai dengan karakter bisnis kita. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mendorong UMKM ini untuk memanfaatkan platform digital termasuk media sosial, pembuatan konten, dan juga live selling untuk memperluas pemasaran serta beradaptasi dengan perkembangan pasar. Jadi kuncinya bukan sekedar ikut tren aja ya teman-teman, tapi gimana kita mengolah tren menjadi peluang.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Well, nomor produser sekarang balik lagi ke pertanyaan awal ya. Bisnis ngikutin tren, cerdas atau ikut-ikutan nih. Memang sebenarnya yang membedakan apa ada pada prosesnya ya teman produser. Kalau lihat viral, langsung stok banyak, terus berharap laku, resikonya tentu lebih besar. Tapi kalau kita pantau tren, riset pasar, lihat kompetitor kita, pahami target konsumen kita, kemudian menyesuaikannya dengan bisnis kita sendiri, keputusan kita jadi lebih terukur. SBA juga menyarankan riset pasar dan analisis kompetitor untuk membantu menemukan keunggulan bisnis nih. Karena bisnis itu bukan lomba siapa yang paling cepat ikutan viral nih teman produser. Yang penting adalah bagaimana kita menemukan peluang tanpa kehilangan arah bisnis sendiri. Jadi boleh banget kok teman produser kalian-kalian ngikutin tren, tapi jangan sampai tren yang mengendalikan bisnis kita.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Selamat malam RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, kita update informasi dari dunia olahraga di jam 1 ini. Dan ini ada kabar terbaru ya dari persiapan timnas Indonesia kita nih jelang FIFA Asian Cup di tahun ini. Nah, kali ini yang jadi perhatian bukan cuma strategi di lapangannya aja, tapi juga kondisi para pemain. Pelatih John Herdman yang masih memantau sejumlah pemain yang mengalami cedera menjelang finalisasi skuad Garuda nih, Adrian Wibowo, Maliano Jonathan dan juga Miss Hilgers yang dipastikan belum tersedia karena masih menjalani pemulihan ya. Sementara Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Saine Patinama dan juga Jay Itzes masih dipantau kondisi fisiknya nih. Dan situasi ini membuat tim pelatih harus kembali mengevaluasi komposisi pemain ya teman Pro 2. Herdman sebenarnya sudah punya gambaran sih squad yang akan dibawa, tapi kondisi beberapa pemain dalam beberapa hari terakhir ini membuat keputusan akhir harus dilakukan dengan lebih hati-hati ya teman Pro 2. Dan waktunya memang sudah mepet banget nih, FIFA Asian Cup 2026 ini akan dimulai akhir September ini untuk Division 1 ya. Indonesia menjadi tuan rumah dan tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Laga pertama Garuda dijadwalkan 25 September menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih, kemudian bertemu Malaysia di 28 September dan Bangladesh pada 1 Oktober. Jadi sekarang pertanyaannya bukan cuma siapa sih yang masuk skuad, tapi juga siapa yang sebenarnya yang benar-benar siap tempur secara fisik nih teman Pro 2. Well, kita tunggu finalisasi skuadnya ya teman Pro 2. Semoga aja para pemain yang masih dalam pemantauan bisa segera pulih dan kondisi terbaiknya bisa kembali sebelum pertandingan dimulai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke deh teman Pro 2, ada kabar seru lagi nih dari sepak bola nasional, khususnya buat kalian-kalian para pendukung Laskar Sape Kerap. Nah, Madura United ini berhasil melakukan comeback alias remontada saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super Language di 2026 ini. Tepat di hari Jumat kemarin ya teman Pro 2, 18 September di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Awalnya Madura United harus tertinggal lebih dulu pada babak pertama setelah Hal Jeta membawa PSIM ini unggul. Tapi cerita berubah total di babak kedua. Pelatih Zigoms yang melakukan perubahan strategi dan juga formasi, hasilnya dalam waktu sekitar 5 menit nih Madura United kita berhasil membalikkan keadaan lewat gol Medoka dan juga Gali Fresta. Nah, di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pun langsung dong mulai bergemuruh nih teman Pro 2. Zigoms yang mengakui babak pertama memang cukup sulit karena permainan Madura United belum berkembang maksimal nih teman Pro 2. Tapi setelah jeda nih tim melakukan evaluasi dan perubahan yang akhirnya berhasil membuat pertahanan PSIM kesulitan mengantisipasi serangan. Nah, buat Gali Freitas nih, kemenangan ini terasa makin spesial karena gol tersebut juga menjadi gol perdananya bersama Madura United ya. Dan yang paling penting, kemenangan ini membuat Madura United kita berhasil menyapu bersih 3 pertandingan awal dengan 3 kemenangan. Artinya Laskar Sape Kerap kita kini mengoleksi 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen. Jadi tertinggal duluan bukan berarti selesai ya teman Pro 2. Madura United ini justru menunjukkan kalau pertandingan belum berakhir sebelum peluit panjang berbunyi. Well, remontada 5 menit, 3 poin, 9 poin dari 3 laga. Madura United kita ini lagi panas-panasnya ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai ibu.

0: cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kedua ini ada kabar yang membanggakan datang dari dunia bulu tangkis ya, khususnya dari Madura nih. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Sampang yakni Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed nih sudah merampungkan pemusatan latihan di Tokyo dan kini siap menuju arena Asian Games Aichi Nagoya 2026. Yang bikin persiapannya ini makin spesial, Ubed dan rekan-rekannya mendapat kesempatan latih tanding sekaligus belajar langsung nih dari legenda bulu tangkis Jepang yakni Kento Momo Mota ya. Dalam sesi tersebut juga Ubed mengaku mendapatkan evaluasi dan masukan nih soal cara bermain serta strategi di lapangan. Nah, buat Ubed sendiri ini bukan sekedar latihan biasa ya teman Pro 2. Di Asian Games 2026 ini menjadi debutnya di ajang multi event terbesar di Asia ya. Dan menariknya di sektor tunggal putra Ubed akan memperkuat Indonesia nih bersama Jonathan Christie, Alwi Farhan dan juga Muhammad Yusuf ya teman Pro 2. PBSI juga mencatat Ubed lahir di Sampang dan saat ini berusia 19 tahun. Masih anget-angetnya nih teman Pro 2. Nah, setelah menyelesaikan training camp di Tokyo nih, tim bulu tangkis Indonesia bertolak menuju Nagoya untuk masuk ke perkampungan atlet. Dan pertandingan bulu tangkis Asian Games 2026 ini sendiri dijadwalkan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi mulai 20 sampai di 29 September nih, besok ya teman Pro 2. Jadi nomor berugu digelar 20 sampai 24 September. Kemudian dilanjutkan deh nomor perorangan di 25 sampai 29 September. Jadi teman Pro 2 sekarang tinggal menunggu aksinya Ubed nih di lapangan dari Sampang Madura menuju panggung Asia ya. Semoga debutnya berjalan lancar dan bisa memberikan performa terbaik nih untuk merah putih kita. Dan Ubed pastinya gas terus bawa semangat Madura ke Asian Games.

Pro 2 pernah gak sih ngerasa hatinya remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus, gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI.

Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Jepang nih, teman Pro 2. Bertanding di Park Arena Komaki Aichi di hari Jumat kemarin 18 September nih, Indonesia kalah dengan skor 1-3 di set pertama dan kedua diamankan Jepang dan masing-masing 25-19 dan 25-13. Indonesia kemudian bangkit dong dan mencuri set ketiga dengan skor 25-23 sebelum Jepang kembali menutup pertandingan di set keempat dengan skor 25-23. Tapi yang penting nih, tiket ke perempat final sudah diamankan setelah sebelumnya Indonesia tampil meyakinkan dengan mengalahkan Nepal 3-0. Jadi kekalahan dari Jepang ini bukan akhir perjalanan ya teman Pro 2, justru jadi bahan evaluasi ini sebelum masuk ke fase berikutnya. Nah, kapten tim yakni Mediol Yoku yang mengatakan pertandingan melawan Jepang memberikan banyak pengalaman nih buat skuad Garuda, mulai dari bagaimana memperkuat pertahanan, membangun serangan, sampai belajar mengurangi kesalahan saat menghadapi pemain-pemain kelas dunia nih. Nah, di babak perempat final, tantangan berikutnya sudah menunggu ya teman Pro 2. Indonesia bakal menghadapi Thailand pada hari Minggu besok, tepat di 20 September. Dan sekarang waktunya fokus lagi deh, jaga mental dan tampil lepas nih teman Pro 2. Karena fase knockout di satu pertandingan ini bisa menentukan segalanya nih teman Pro 2. Well, kita ucapkan semangat deh untuk timnas voli putri Indonesia kita yang bikin merah putih kita ini makin berkibar di Asian Games ya teman Pro 2.

0: Ya, 94,6 Radio Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back teman Pro 2 di Indonesian Top 20 Pro 2 FM Sumeneb. Dan kali ini ada 20 tanggal lagu yang dari requestan kalian-kalian nih di semingguan kemarin ya teman Pro 2. Well, kabar baiknya nih gak ada yang keluar dari chart kita ya teman Pro 2. Top 20 Pro 2 FM Sumeneb. Nah, kali ini ada di posisi, kita lihat dari posisi ke-20 sampai ke-16. Ada siapa aja nih teman Pro 2? Ya, di posisi ke-20 ada lagunya Romaria dengan 24/7. Ada Rhyme Lode di posisi ke-19, Dunia Yang Nanti. BTW, dua ini masih sama ya di minggu lalu di teman Pro 2. Nggak naik, nggak turun, tetap stagnan di posisi ke-20 dan juga di 19.
1: 20

dan Indahku sih ataupun Pro 2 dengan lagunya Malu-Malu ada di posisi ke-18 ya. Di minggu lalu turun nih teman Pro 2, kalau di minggu lalu ada di posisi ke-15 harus turun ke posisi 18 ya teman Pro 2. Well, kita lanjut nih. Ada siapa di posisi ke-17? Ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling ya teman Pro 2. Kalau kamu suka lagu yang vibes-nya santai, urban tapi tetap punya cerita, nah ini cocok ya. Nah, Keliling hadir dengan warna R&B yang ringan dan juga catchy. Jadi lagu ini bercerita tentang momen sederhana nih ketika dua orang menikmati waktu bersama sambil muter-muter kota. Yang paling penting nih bukan destinasinya, tapi siapa yang ada di sebelah kita. Yang bikin lagu ini makin gampang banget diingat adalah permainan referensi tempat dan gaya hidup urban. Salah satu bagian yang paling ramai diperbincangkan di media sosial adalah frasa Simatupang rasa California. Yang dianggap menggambarkan bagaimana suasana lokal bisa dibawa ke dalam imajinasi yang lebih global. Menarik ya teman Pro 2 nih, dan lagunya Keliling juga masuk kurasi Spotify Editor's Picks Best Indonesian Songs of the Year so far ya teman Pro 2 di tahun ini, bersama sejumlah lagu Indonesia lainnya pastinya. Di posisi ke-16 ini juga ada lagunya Selena Grace dan Andi Rianto Sumpah Mati ya, yang harus turun banget nih teman Pro 2. Kita dengerin aja dulu di posisi ke-17 dengan Farel Hilal.

jagat raya ya, tapi bukan jagat raya, jagat rasa by Samuel Cipta. Nah, di bawah naungan Hits Record, jagat rasa punya arti sebagai alam atau semesta rasa yang ada di dalam diri manusia dengan cinta sebagai rasa terbesar yang menjadi pusat cerita. Nih lagunya Samuel Cipta ada di posisi ke-15 di chart kita. Dan ini udah lama banget di chart kita juga di tempat Pro 2. Udah sekitar 10 mingguan ya. Dan dia turun ya guys. Dari sebelumnya ada di posisi ke-14, turun satu langkah. Well, kita ada di posisi ke-15 sampai di posisi ke-11. Nah, di posisi ke-14 juga ada lagunya Bernadia. Di posisi ke-13 ada Akbar Kalia Kalaini dan juga Mingse. Dan di posisi ke-12 ada Sabrina Leonor. Dan posisi ke-11 ada Juicy Lucy dengan lagunya Gurun Hujan.

20 ada lagunya Naikila MMG Main Main Gue. Jadi ini merupakan karya Naikila bersama Jamsi ya. Secara musikal si MMG ini memadukan hip hop, trap dan juga dangdut modern alias hipdut ya, yang memang jadi salah satu warnanya khas Naikila banget di tempat berdua. Well, ini ceritanya juga relate banget sama gaya PDKT anak zaman sekarang. Lagu ini juga menggambarkan sosok perempuan yang percaya diri dan terang-terangan menunjukkan rasa suka, bahkan ingin jadi satu-satunya pilihan. Jadi dikemas dengan gaya yang playful, jadi bukan terasa baper berat, tapi lebih ke aku suka kamu, ya udah pilih aku aja. Oke, di tempat produk kita masuk di posisi ke-11 ya, dan ada di posisi 10 di Naikila, ya, di posisi ke-9 ada Rhyme Lode, ya, di posisi ke-8 ada Anggi Carvalho, ke-7 juga ada Gloria Jessica Adegovinda, dan di posisi ke-6 ada Bernadi.

Well, buat kalian yang suka lagunya Bernadia, yang liriknya relate dan emosional, dapat banget nih, emosinya dapat banget. Ada di Rabun Jauh ya teman Pro 2. Dia ini masuk di playlist kita di posisi ke-6 nih, dan juga udah ada di posisi di chart kita, udah ada di 14 mingguan nih ya. Sayangnya dia harus turun nih teman Pro 2, kalau di minggu lalu dia di posisi ke-4. Nah, single ini dirilis di 2 April 2026 dan jadi salah satu karya yang mengantar Bernadia menuju album yang keduanya ya. Lagu ini juga ditulis oleh Bernadia bersama Randy Pandugo dan Muhammad Kamga dengan produksi musik oleh Randy Pandugo. Jadi Rabun Jauhnya sendiri punya aransemen balada yang minimalis dan intim nih. Jadi vokalnya Bernadia terasa makin dekat ya teman Pro 2. Ceritanya tentang kerinduan kepada seseorang yang sudah tidak lagi dekat, tapi sosoknya masih terus dicari dan diharapkan hadir nih. Well, menariknya konsep Rabun Jauh ini bukan sekedar soal penglihatan. Bernadia juga menggunakan kondisi ini sebagai simbol gimana seseorang ini tetap bisa mengenali dan merasakan kehadirannya, kehadiran seseorang nih yang sangat-sangat dirindukan bahkan ketika pandangan gak sepenuhnya jelas ya teman Pro 2. Well, sekarang kita geser ke posisi kelima. Ada siapa nih? Ada Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi. Well, ini naik ya teman Pro 2. Di minggu kemarin udah ada di posisi ke-8 dan sekarang udah naik ke posisi ke-5 ya guys. Well, memang sih ini lagu legendarisnya punyanya Sheila on 7 nih, yang sekarang punya wajah baru lewat Lomba Sihir. Nah, dirilis 22 Mei kemarin, Lomba Sihir juga buka lagu baru, bukan lagu baru ya, melainkan aransemen ulang karya yang ditulis Eros Kandra nih, Sandra ya. Lagu ini juga menjadi pembuka proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik dari Sony Music Entertainment Indonesia. Well, Lomba Sihir memberikan sentuhan musikal yang lebih modern dan khasnya mereka banget nih, tapi tetap mempertahankan elemen penting dari versi originalnya, termasuk riff gitar ikoniknya dong. Jadi nostalgia era Sheila on 7 tetap terasa dong ya, tetapi dibungkus dengan energinya Lomba Sihir.

0: Nomor 2.
1: Hari-hari berulang, misteri lenyap.
0: Wow, di nomor 2 ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau ya. Ini naik ya teman Pro 2. Naiknya tinggi banget ya guys. Nih dengan lagunya Teh Hijau ini, kalau di minggu lalu ada di posisi ke-6, sekarang udah naik nanjak di posisi ke-2. Bisa-bisa nih gantikan posisi jawara nih guys. Oke deh. Jadi lagu ini resmi dirilis 30 Juni sekaligus jadi karya terbarunya Tulus ya, setelah album Manusia yang dirilis di tahun 2022. Menariknya sih bukan melodinya yang hangat, cerita di balik lagu ini juga cukup dalam. Jadi Teh Hijau sendiri bercerita tentang fase ketika seseorang lagi merasa hampa, kehilangan semangat dan belum mampu membuka hati. Bahkan ketika sudah mencoba berbagai aktivitas dan menerima banyak saran, rasa kosong itu belum tentu langsung hilang ya. Jadi lagu ini seperti mengingatkan bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing. Dan ternyata judulnya Teh Hijau sendiri ini bukan sekedar soal minuman. Dalam cerita lagunya nih, Teh Hijau menjadi gambaran sebuah hal sederhana yang bisa menemani seseorang ketika sedang melewati fase yang gak mudah ya guys.

0: adalah jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.
1: Wah, congratulations. Posisi jawara kita ada Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Ya, ini sama ya teman produa, di minggu lalu dia juga ada di posisi number one. Nah, kalau lagunya Adrian Halif ini sering banget ribut, tapi giliran jauh malah kangen. Ini relate banget nih pasti ya. Nah, ini dirilis lewat Emotion Entertainment. Jadi di lagu 2001 kali ini mengangkat cerita tentang hubungan yang penuh konflik, ego dan drama kecil. Tapi di balik itu tetap ada rasa sayang yang bikin dua orang susah benar-benar pergi. Nah, dan bukan cuma orang soal pasangan aja ya, dinamika seperti ini juga bisa terasa dalam pertemanan atau hubungan dengan orang-orang terdekat kalian. Adrian membawa warna pop R&B yang ringan dan juga catchy. Jadi lagu ini juga ditulis bareng Balanegara AB, Iqbal Siregar dan juga Kali G dengan Balanegara AB sebagai produsernya. Well, congratulations deh untuk Adrian Halif. Dan tidak lupa juga nih, terima kasih untuk label company yang selalu mendukung, yakni ada Emotion Entertainment, Tulus Company, Mas Pam Company, Sheila on 7, Sony Music Entertainment, Juni Records, My Music Records, Universal Music Indonesia, Halimia Anti NRML, Universal Music Indonesia, dan juga ada Glit House dan juga Sony Music Entertainment. Ada juga Hits Records, Farel Hilal dan juga Wahana Production. Dan juga tidak lupa ucapkan terima kasih nih untuk Kakak Dina nih, MD cantik kita ya teman Pro 2. Well, buat kalian-kalian nih yang enggak mau jawara kalian turun ya, pastikan kalian tetap request di jam-jam requestnya kita setiap hari ya guys. Ketemu lagi di Indonesian Top 20 minggu depan.

3, 2, 1. Prodüa Top 20 Countdown. Number 20.

0: 94,6 Radio FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang waktunya Top 20 Countdown Pro 2 RRI Sumeneb ya. Kita ada 20 tangga lagu terpopuler di minggu ini. Dan tadi di posisi 20 kita punya Gracie Abram dengan Good Reason. Lanjut ya, kita ke posisi 19 teman Pro 2. Single yang baru 3 minggu ya ada di chartnya Pro 2 Sumeneb. Dan gak beranjak kemana-mana dari posisinya di minggu lalu, Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
2: Ke Dunia Sel Sumeneb aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
1: Kalau harganya gimana?
2: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
1: Loh.
2: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
1: Mau ke Dunia Sel ah.
2: Ayo temenin. Pelan-pelan.
3: Dunia Sel Sumeneb tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumeneb. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumeneb.
4: It's number 90.

0: Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya di posisi selanjutnya. Di posisi 16 kita punya Dev dan juga Thames dengan Rain Dance yang baru aja ini sadirkan buat kalian semuanya. Di kita lanjut ke posisi 15 ya. 21 minggu sudah ada di chartnya Pro 2 Semenap. Kita punya Bruno Mars dengan Risk It All. Nah, teman Pro 2, kalau kamu suka Bruno Mars dengan nuansa romantis yang klasik, ada satu lagu yang wajib masuk playlist kamu, yaitu Risk It All. Lagu ini resmi dirilis 27 Februari lalu dan menjadi bagian dari album keempat Bruno Mars, The Romantic, yang dirilis melalui Atlantic Records. Risk It All ini, teman Pro 2, punya cerita tentang seseorang yang rela memberikan segalanya demi mendapatkan dan mempertahankan cinta. Jadi dari judulnya saja udah kebayang ya, berani ambil risiko demi seseorang yang dianggap spesial. Kalau secara musikal, lagu ini juga punya warna yang romantis dengan sentuhan string, gitar, brass, dan juga rhythm section yang bikin nuansanya tuh terasa megah. Tapi tetap intimate, teman Pro 2. Dan Bruno Mars ini ikut menulis dan juga memproduksi lagu ini bersama dengan The Mile, dengan Philip Lawrence dan James Fauntleroy sebagai co-writernya. Bahkan Risk It All ini sempat mencatat posisi 15 di UK official single chart.
1: Number 15.

Tuan Pro 2 Ariana Grande kembali dengan era musik barunya lewat single Head That I Met You Love Me. Dan lagu ini sudah dirilis 29 Mei lalu melalui EMI Record dan menjadi single utama dari album ke-8 Ariana Petal yang resmi dirilis 31 Juli 2026. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri Ariana bersama dengan Ilya Salmanzadeh dan juga Max Martin. Dari judulnya aja udah bikin penasaran ya, lagu ini mengeksplorasi perasaan yang rumit ketika seseorang itu merasa hubungan atau rasa suka orang lain ternyata justru menjadi sesuatu yang ingin dia lepaskan. Sejumlah ulasan juga melihat lagunya itu bisa dibaca lebih luas, termasuk soal tekanan sebagai figur publik dan juga ekspektasi orang lain terhadap Ariana. Dan kalau secara chart, lagu ini langsung bikin gebrakan ya, Head That I Met You.

0: Teman Pro 2 Bruno Mars membuka 2026 dengan energi yang langsung bikin pengen goyang tipis-tipis ya. Dengan I Just Mike ini, single yang membawa kembali Bruno dengan nuansa funk dan groove khasnya. Dirilis 9 Januari 2026, lagu ini menjadi single pembuka menuju album keempat Bruno Mars, The Romantic. Dan itu sudah dirilis juga Teman Pro 2 di Februari 2026. Yang menarik, I Just Mike ini juga menjadi rilisan solo Bruno setelah hampir satu dekade. Kalau secara musik, Bruno ini menghadirkan warna funky, groovy, dan juga retro. Sementara video musiknya juga dibuat dengan konsep unik karena Bruno ini tampil dalam beberapa peran sekaligus. Lagu ini juga langsung mencuri perhatian di tangga lagu, termasuk menjadi peringkat 5 UK Official Singer Chart Teman Pro 2. Dan di chartnya kita, dia minggu ini ada di posisi nomor 2. Kita menuju ke posisi pertama Teman Pro 2 di Top 20 Countdown Pro 2 RRI Sumenep. Dan ternyata ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 1.

Dua Top 20 Kendal. Selamat kemana Merari Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang jam 4 sore ya. Kita waktunya join sama Pro 2 Jakarta. Karena di sore ini ada musicpreneur. Dan nanti akan hadir Kak B, Lina Rafa dan juga Aib Muhammad, yang merupakan penyanyi dan juga komposer. Teman Pro 2 yang akan berbagi cerita di musicpreneur.

on the air. FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di internasional dan juga nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, sih. bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iyalah satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan 2 hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film,
1: yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nedabumi kan.
0: Lalu
1: collab-nya juga di Nedabumi dan lain-lain sebagainya. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina. Oke.
1: Okay. Penyanyi. Suaranya juga berkarakter, nah, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pacik Hasnul. Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke. Okay.
1: Kan? Jadi P jadinya.
0: P kan? Iya benar. Aib. Oke. Nah jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti Om ya. Oke.
1: Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya musiknya gini bang, gini. Oh oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan?
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir, tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada
0: Kangnya. Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging
0: atau?
3: Banget.
0: Oh iya.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Mega. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Sebelumnya karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang.
0: Oh.
3: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Nggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya. Takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke.
2: Gitu. Nah akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke.
2: Tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin, udah jadi. Oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini. Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording. Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu. Masih ada melengking-melengkingnya gitu. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa
2: ya, suara wanita yang dewasa gitu. Nah itu aja sih kesulitan kita ya deh ya waktu itu, waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih, aman gitu. Nah begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi kita rangkai lagi tuh untuk apa video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Gitu.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, jadi akhirnya dewasa
2: dia
1: karena lagu tersebut gitu.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stratosfer FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi gak bisa bersatu
0: selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu. Iya, ya Kang Aib ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Film. Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Udah. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Udah
2: sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak C buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu nggak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya. Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu. Okay. Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pak Cihasno juga udah selesai?

0: itu aja di tempat lokasi syuting itu kita jadi kita syuting di satu rumah om informasinya.
1: Oke.
0: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibuat dibawa ke rumah sakit. Iya, ya. Gitu. Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
0: Banget.
1: Iya,
0: Lina gimana?
2: Suka.
0: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
1: Oh ya, serius. Oke.
3: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
3: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
3: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
3: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
3: Alhamdulillah
1: semuanya suka dan semoga juga bisa nanti memboost dari film itu sendiri nanti. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh dong suaranya. Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Nggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini nah, pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh. Nah,
1: jadi waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya tapi udahlah saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya. Gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti banyak. First experience
2: iya,
0: ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah kalau dari dia oke, mau deh coba. Nah kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Kita udah punya poin. Oh oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Gak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Gitu. Oke. Okay.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: Ah 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay. Oke-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh Kang?
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego-ego kayak gitu.
3: Oh ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru. Gitu.
0: Seluar
4: di sisi lain di Dada Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu, antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke. Jadi
1: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, seru dicoba seru tuh. Nah, dicoba
4: rencananya kan Aib, Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Sama dia kan gak pernah nyanyi. Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus
4: gitu.
1: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Iya,
1: yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan kerana cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya.
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Okay.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya,
2: quotes of the day.
0: Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Paci ya?
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Paci? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Jadi
4: aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record.
0: Betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu itu keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, kan? Dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: vokalnya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

02 Religi.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Mari kita simak bersama pengajian Murattal Quran Surat Yusuf ayat 36 sampai 42. Dan semoga kita semuanya yang mendengarkan dan yang memberikan pengajian mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri, maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah, modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang kita ngobrolin tentang kurma yuk. Jadi kurma ini punya hubungan panjang dengan kehidupan masyarakat di kawasan Arab. UNESCO mencatat bahwa pohon kurma sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah Arab selama berabad-abad dan melahirkan berbagai pengetahuan, keterampilan, tradisi, dan juga praktik budaya. Nah, menariknya yang dimanfaatkan bukan hanya buahnya, daun, pelepah, dan serat pohon kurma ternyata juga digunakan untuk membuat berbagai kerajinan tradisional. UNESCO juga mencatat adanya keterampilan menganyam bagian pohon kurma menjadi berbagai perlengkapan, teman Pro 2. Nah, pohon kurma juga punya fungsi dalam kehidupan masyarakat di wilayah yang kering. Jadi FAO ini juga menjelaskan bahwa bagian-bagian pohon termasuk buah, batang, dan daun bisa dimanfaatkan untuk makanan, bahan bakar, tali, keranjang, hingga material bangunan. Bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, ternyata kurma juga berkaitan dengan tradisi dan kehidupan sosial. UNESCO mencatat bahwa pohon kurma muncul dalam puisi dan lagu serta berkaitan dengan berbagai ritual dan juga praktek sosial masyarakat di kawasan Arab, teman Pro 2. Nah, karena hubungan tersebut begitu kuat, that farm knowledge, skills, tradition, and practice ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Elemen budaya ini melibatkan 15 negara termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Maroko, Tunisia, dan juga Yaman. Jadi kalau membahas kurma dalam konteks Arab, kurang tepat ya kalau hanya melihatnya itu sebagai buah yang biasa dimakan. Pohon kurma juga menjadi bagian dari sejarah, mata pencaharian, kerajinan, tradisi, dan juga identitas budaya masyarakat di kawasan tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih ada potongan biaya pendidikan yang bisa diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar di United Arab Emirates University, UAEU, ya, dalam kategori scholarship students untuk menempuh pendidikan sarjana. Dan potongan ini ditentukan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang sudah disetujui universitas serta sesuai dengan resolusi tata kelola institusi pendidikan tinggi federal. Nah, memenuhi persyaratan kelayakan beasiswa tidak berarti mahasiswa ini otomatis berhak atau dijamin mendapatkan beasiswa, ya. Jadi beasiswa ini diberikan sesuai dengan ketersediaan kuota beasiswa yang sudah dialokasikan. Potongan biaya pendidikan ini berlaku untuk kategori berikut teman Pro 2, yaitu mulai tahun akademik 2025-2026 dan seterusnya, yang termasuk mahasiswa internasional, baik yang terdaftar dari dalam maupun luar Uni Emirat Arab. Kemudian anak dari dosen dan juga staff UAEU ini. Nah, dengan catatan persyaratan ini berlaku bagi mahasiswa baru yang sudah diterima mulai tahun akademik 2025-2026. Ketentuan dan kebijakan yang berlaku sebelum tahun tersebut tetap berlaku bagi mahasiswa yang sudah diterima sebelumnya, ya teman Pro 2, ya. Nah, terus ada juga beasiswa untuk lulusan SMA berprestasi. United Arab Emirates University menawarkan beasiswa ini sebagai salah satu inisiatif utamanya untuk menarik lulusan sekolah menengah atas yang punya prestasi akademik tinggi. Nah, beasiswa yang bersifat kompetitif ini bertujuan mendukung keunggulan akademik dan ilmiah. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa baru dengan prestasi akademik yang sangat baik berupa pembebasan biaya kuliah 100% sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Nah, persyaratannya salah satunya adalah memperoleh nilai minimal 98% pada ijazah sekolah menengah atas atau kelas 12 atau yang setara. Terus memenuhi seluruh persyaratan penerimaan umum serta kualifikasi khusus dari fakultas atau program akademik yang dituju. Nah, ada juga nih ya syarat lainnya, yaitu punya kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan sebagai melalui yang dibuktikan melalui salah satu tes yang disetujui, ya, dengan minimal nilai itu yang kalau TOEFL ITP 590, kalau TOEFL IBT 105, TOEFL CPT ini 233, ya. Beda-beda tergantung tesnya teman Pro 2. Dan juga punya kemampuan matematika untuk semua fakultas kecuali College of Business and Economy, College of Humanities and Social Science, College of Education, dan juga College of Law dengan memperoleh salah satu nilai di SAT Math itu 730, kemudian ECMAT 32. Ya, pokoknya kalian yang memenuhi syarat mungkin nanti bisa, ya, nantinya mendapatkan beasiswa ini dari United Arab Emirates University, teman Pro 2. Siapa nih yang berminat ke melanjutkan pendidikan di United Arab Emirates University, teman Pro 2?

0: nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang harful jar, kata penghubung dalam bahasa Arab, yang sekaligus mengubah harkat isim menjadi majrur atau berharokat kasro. Berikut adalah huruf jar yang umum digunakan. Yang pertama, kata min, yang memiliki arti dari, sebagian, dan diantara. Contohnya, nazalal mataru minas samai. Nazalal mataru minas samai. Hujan turun dari langit. Kata penghubung yang kedua yaitu ila, yang memiliki arti ke dan kepada. Contohnya, ana zahibun ilal jami'ati. Ana zahibun ilal jami'ati. Saya pergi ke kampus. Kata penghubung yang ketiga yaitu an, yang memiliki arti dari dan tentang. Yanzilul jundi anil hisani. Yanzilul jundi anil hisani. Tentara itu turun dari kuda. Kata penghubung yang selanjutnya yaitu kata ala, yang memiliki arti di atas atau juga atas. Yasqutu as-samaru 'alal ardi. Yasqutu as-samaru 'alal ardi. Buah itu jatuh di atas bumi. Ada juga contoh lain, al-kitabu 'alal maktab. Al-kitabu 'alal maktab. Kitab itu di atas meja. Kata penghubung yang selanjutnya adalah kata fi, yang bermakna di dalam, pada, dan di. Kitabi fil haqibati. Kitabi fil haqibati. Kitabku di dalam tas. Kata penghubung yang selanjutnya bi awil ba. Bi aw al ba, yang artinya dengan, di, dan juga oleh. Qasartul faqihata bisikini. Qasartul faqihata bisikini. Saya mengupas buah-buahan dengan pisau. Li au alam. Li au alam, memiliki arti milik, untuk, dan bagi. Al-ja'izatu lissabiki. Al-ja'izatu lissabiki. Hadiah itu bagi pemenang. Kata penghubung yang selanjutnya harfu ka awil al-kaf. Ka awil al-kaf, yang memiliki arti seperti atau sebagai. Anti kalwardi. Anti kalwardi. Kamu perempuan seperti bunga mawar. Kata penghubung yang selanjutnya, rubah, yang memiliki arti banyak atau sedikit. Rubah rojulin karimin. Rubah rojulin karimin. Banyak laki-laki mulia. Huruf jar yang selanjutnya, yang merupakan huruf jar yang terakhir yang sering dipakai, yaitu hatta, yang memiliki arti sampai atau hingga. Akaltus samaka hatta ro'sihi. Akaltus samaka hatta ro'sihi. Saya makan ikan hingga kepalanya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan dan bisa dipelajari. Semoga mudah diingat. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,6 FM, Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 9.5 MHz Pro 2 FM, semalam teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 sekarang udah waktunya kita join bareng sama Pro 2 Malang ya. Kita ada music live chat berjaringan Sekawil 10 Jawa Timur. Dan hari ini ada Kak Yakin yang akan hadir di MLC berjaringan kali ini, nanti ditemani sama Kak Fira ya. Tetap barengan sama kita pastinya di Pro 2, semalam teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
1: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama aku Vira Putri di sini di Music Live Chat berjaringan gitu ya teman Pro 2, yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep teman Pro 2. Ketemu lagi bareng sama Vira di sini yang bakal menemani malam hari kamu di MLC gitu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, aku bakal ngobrol-ngobrol banyak nih, datang dari musisi asal Malang gitu ya. Ada Yakin yang sudah bergabung dengan kita di studio Pro 2 di malam hari ini. Langsung aja kita sapa. Hai Yakin.
2: Halo, selamat malam Kak
1: Hai,
2: Vira.
1: Gimana kabar kamu?
2: Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Harus terus alhamdulillah.
1: Harus semangat gitu ya. Meskipun ini lagi malming ya.
2: Malming benar.
1: Tapi kamu menyempatkan ke sini, makasih banget.
2: Iya. Sama-sama. Kita malah terbantu sama Pro 2.
1: Oh, makasih sama-sama. Oke, nah di malam hari ini gitu ya, kita mau kenalan dulu sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu ya sama Yakin, karena kamu habis mengeluarkan album gitu. Selamat ya, congratulations Yakin.
2: Terima kasih banyak.
1: Nah, untuk memulainya gitu ya, kamu bisa dong perkenalkan diri kamu dulu gitu ya, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum mengenal siapa itu Yakin dan apa aja kesibukan kamu di akhir-akhir ini.
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi saya Yakin, saya musisi pendatang baru dari Karang Ploso. Dan pada bulan Juni lalu saya sudah menelurkan atau melahirkan sebuah album bertajuk Kebiasaan. Untuk keseharian, sebenarnya saya untuk 9 to 5 bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian untuk weekend, kita bersama teman-teman dari Paraduta Records dan Buku Productions itu berkarya melalui musik. Kurang lebih seperti itu Kak Vira.
1: Oke, jadi memang sama-sama kayak aku juga gitu ya, adalah pekerjaan 9 to 5.
2: Asik, iya betul.
1: Iya kan, aduh kayak, tapi kamu kan lagi pasti sibuk banget gitu kan, kayak bekerja juga di bidang swasta, dan juga kamu mungkin remote ya? Pekerjaannya apa enggak?
2: Enggak. Iya, jadi kemarin jam 7 pagi sampai di Malang. Dan memang karena kemarin saya dibantu sama rekan saya namanya Mas Jeff untuk disambungkan ke Pro 2. Jadi Mas ini ada Pro 2 nih, mau enggak? Oh, oke gas. Kita langsung pulang ke Malang untuk Pro 2.
1: Langsung pulang ke Malang gitu ya. Langsung dibeli tuh tiketnya gitu
2: dong.
1: Ya. Oh, makasih banget loh ya ampun. Nah, ini sebelumnya Yakin itu kan memang dikenal lewat proyek Sorai Seroja gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya sendiri, yang paling berubah dari kamu itu apa sih? Kalau misalkan kamu melihat flashback sendiri gitu ya, dirimu sendiri yang di Sorai Seroja dan juga Yakin yang di tahun ini tuh apa yang berbeda?
2: Sebenarnya Yakinnya tetap sama ya, orangnya tetap sama, nggak berubah.
1: Tetap beryakin-yakinan
2: iya,
1: gitu ya.
2: Cuman kalau di Sorai Seroja dan di project album solo ini bedanya cuman beda kamar aja. Jadi kalau yang di Sorai Seroja mungkin kita lebih mendayu-dayu, melankolis gitu. Kalau di album solo kayak pingin explore yang lebih gentle kali ya.
1: Oh,
2: asik.
1: Boleh gitu. Lebih gentle gitu. Ini lebih mau mencoba nuansa-nuansa baru gitu ya, genre baru kayak gitu ya. Oh, nah di press release-nya sendiri gitu ya, ada perbedaan suasana yang sudah kamu ucapkan tadi gitu kan. Kalau misalkan di Sorai Seroja itu lebih mendayu-dayu gitu ya. Nah, kalau sebelumnya memang di press release-nya kamu bilang terasa seperti perjalanan sunyi di alam terbuka. Nah, kalau sekarang itu seperti perjalanan malam di kota metropolitan. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kamu bisa apa ya, menganalogikannya itu seperti ini?
2: Ya karena kalau di band Sorai Seroja itu kita lebih sedih dan lebih apa ya, meromansa melankolis semua kejadian. Namun yang di sini tuh lebih ke arah personal, dimana mungkin kebanyakan sebenarnya adalah isinya tentang kisah cintaku sendiri ya. Cuman kalau di sini tuh aku nggak pingin jadi orang yang istilahnya kalau bahasa Jawanya gembeng gitu.
1: Okay,
2: jadi pingin jadi kayak cowok tapi tetap sedih, tapi cowok gitu.
1: Tapi cowok gitu. Cowok juga berhak sedih.
2: Iya, betul.
1: Gitu kan. Oke, nah sekarang kita langsung ngobrol gitu ya soal album debut kamu yang Kebiasaan. Judulnya, judulnya ini kan memang cukup dekat gitu ya dengan kita di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan. Kenapa kamu memilih kata itu?
2: Sebenarnya ini tuh kayak aku tadi udah bilang, sebenarnya ini adalah kisah personalku ya. Meskipun ada beberapa lagu yang terinspirasi dari kisahnya teman-teman di sekitarku, tapi di album Kebiasaan ini menceritakan sepenuhnya soal kebiasaan-kebiasaan baik dan burukku. Sebenarnya gitu sih.
1: Jadi kalau misalkan mau tahu siapa Yakin tuh, kamu bisa mendengarkan aja langsung album ini gitu ya. Jadi kayak, oh kebiasaannya si Yakin itu kayak gini, kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Oh, I see. Nah ini kamu sendiri juga bilang ya, kalau album ini tuh emang berawal dari catatan pribadi yang udah kamu simpen lama gitu ya. Terus kamu buka lagi gitu. Ada nggak sih catatan lama yang kamu baca lagi rasanya tuh udah beda gitu, kayak oh dulu aku tuh kayak gini ya, terus kayak oh dulu aku pernah merasakan kayak gini, ada nggak sih?
2: Ada.
1: Oh ya ada.
2: Di salah satu lagu itu di dalam album Kebiasaan ada satu namanya lagu Parasit, itu malah sudah ada sejak aku SD. Gitu. Cuman kan dulu cuman kayak ngerekam, dulu kan belum ada VN ya WA ya. Jadi cuman ngerekam di HP, habis itu ditulis aja di tangan di buku catatan. Terus baru di 2025 dibuka lagi. Ada ini lagu ini. Boleh juga.
1: Rasanya aneh enggak sih kayak kamu melihat catatan kamu lagi tuh kayak kok kayak ada badan yang beda gitu, ada enggak sih kayak gitu?
2: Iya, pasti iya. Jadi kayak sebenarnya waktu proses rekamannya juga bingung ini gimana cara biar nggak alay ya, gitu. Dulu kan waktu SD mungkin masih alay-alaynya gitu kan. Gitu.
1: Jadi rasanya kayak ya mungkin bisa melihat track back lagi kenangan-kenangan yang dulu gitu ya, kayak iya, perasaan-perasaan waktu SD itu apa sih yang dirasain si Yakin gitu kan. Nah ini caranya kamu untuk mengolah tulisan lama kamu menjadi sebuah lagu ini tuh gimana?
2: Sebenarnya aku suka ngelamun kali ya. Suka ngelamun, suka enggak, sebenarnya lumayan suka untuk nyendiri. Terus habis itu ngumam aja gitu, kayak nyari nada atau gimana gitu. Terus habis itu dari aku tidak membiarkan tulisanku tidak bernada sebenarnya. Jadi kalau yang aku tulis di buku catatanku itu pasti sudah ada nadanya gitu. Jadi aku enggak bingung.
1: Oh ya? Udah ada nadanya meskipun tulisan itu udah lama banget kamu tulis gitu. Apakah kamu masih akan mengingat nadanya atau gimana?
2: Iya itu, dari rekaman itu.
1: Oh dari rekaman yang itu. Oh I see. Tapi ada gak sih catatan-catatan kamu yang menurut kamu tuh kayak ini tuh kayak sangat sentimental banget buat aku gitu kan. Terus kayak kayak ini dirilis apa enggak ya, jadiin lagu apa enggak ya gitu, ada enggak sih kayak gitu?
2: Ada di lagu terakhir sebenarnya.
1: Oh ada. Yang pada akhirnya dia jadi lahirlah menjadi sebuah lagu gitu ya.
2: Oh itu okay. Lagu judulnya Berubah Bersamaku dan itu terakhir banget dimasukinnya.
1: Terakhir banget. Kenapa nih kamu memutuskan untuk mengeluarkan lagu itu?
2: Sebenarnya dari produser itu bilang kayaknya Mas Yakin butuh satu lagu lagi deh gitu.
1: Okay.
2: Nah, ada satu lagu yang dimasukin enggak ya? Dimasukin enggak ya gitu akhirnya. Ya udah kita pakai lagu ini aja.
1: Kayak ya udah iya gitu. Yaudah, masukin aja gitu ya. Oke, I see. Seru banget teman Pro 2 kita ngobrol barengan sama Yakin ya di malam hari ini. Dan kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Yakin lagi gitu ya. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja ke YouTube kita di RRI Malang Official. Kamu bisa langsung komen-komen aja di sana teman Pro 2.

0: Kita Mamprolu masih barengan sama Vira di Music Live Chat kali ini, barengan sama Yakin di studio ya.
1: Ya halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi ini kita berdua. Nah, kita tadi udah membahas beberapa lagu yang ada di album kamu gitu ya, Yakin.
1: Iya.
0: Nah, di album kamu sendiri ini kan berisi ada 8 track ya.
1: Iya, betul.
0: Yang merangkum ada kayak bahas tentang kenangan, kegagalan, cinta-cintaan, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Nah, waktu kamu nyusun apa ya, materi-materi lagu yang ada di album kamu, apakah kamu memang sudah ada benang merahnya gitu ya? Kayaknya aku mau deh di track yang satu ini bahas ini, yang ini, atau mungkin ketika kamu sudah apa ya menyelesaikan semua lagunya baru kamu tahu nih kayaknya lagu ini bagusnya sini, ini sini, ada kayak gitu nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak, okay. dulu sebenarnya belum ada. Cuman yang pertama kali keluar di kepala aku tuh bukan judul album, bukan judul lagu tapi judul albumnya dulu gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: see,
1: dari banyak bank lagu, akhirnya kita milih 8 track itulah untuk dimasukin ke album Kebiasaan.
0: Oke. Okay.
1: Itu karena di karena dianggap apa ya kayak sesuai dan kayaknya ini sebenarnya masih bisa menjadi sebuah cerita yang panjang ya untuk album, untuk diceritakan ke para pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kenapa kamu memilih cuman 8 lagu itu aja? Karena pasti kamu catatan kamu kan banyak banget kan, apalagi dari SD gitu kan. Kenapa cuman 8?
1: Karena katanya angka 8 kan angka hoki ya.
0: Oke, okay, I see.
1: Sebenarnya banyak banget lagu yang mau diproses. Cuman waktu itu kita fokus untuk sebenarnya cuman 7 awalnya.
0: Oke, okay.
1: Cuman 7. Terus habis itu kita awalnya itu mau rilis di Januari 2026. Cuman karena aku tiba-tiba kan bekerja di Jakarta, jadi itu yang membuat kayaknya 8 aja gitu. Daripada kita ntar kepecah-pecah fokusnya karena jarak dan waktu. Jadi akhirnya yaudah 8 aja cukup
0: yeah. Langsung dikerjain kayak gitu. Karena di salah satu cerita besar dalam album ini tuh kan pengalaman kamu merantau gitu ya, jauh dari rumah kayak gitu demi mengejar peruntungan gitu kan.
1: Nah,
0: kalau boleh cerita gitu ya, apa sebenarnya yang mendorong kamu untuk mengambil keputusan itu ya kan, untuk pergi dan mulai perjalanan itu?
1: Ya sebenarnya kan semua orang pasti tahu pasti tujuannya adalah fulus.
0: Kalau itu aku setuju sih.
1: Kita harus kerja.
0: Betul.
1: Sebenarnya karena kebetulan memang tawaran yang ada di kota Jakarta lumayan menarik. Dan kalau nggak salah itu pekerjaan pertama itu kita nggak bisa pilih-pilih kan.
0: Betul.
1: Jadi ya udah disikat dulu aja. Kita sambil jalan, kita coba lah itu, nggak tahu gimana. Awalnya tuh saya mikir ini selesai apa nggak ya album gitu.
0: Oh, berarti ketika kamu pindah ke Jakarta, album ini tuh masih belum 100% rampung gitu?
1: Belum.
0: Oh, itu masih proses apa tuh ketika kamu di Jakarta?
1: Kayaknya baru ngerekam lagu ketiga kayaknya.
0: Oh, I see. Jadi gimana nih ketika kamu bekerja di Jakarta, jadi kan kamu harus ngerekam lagi tuh. Apakah kamu rekamannya di Jakarta atau kamu bolak-balik Jakarta Malang atau orang-orang dari Malang yang ke Jakarta Malang?
1: Kayaknya di album di lagu ke-4 5 itu aku pulang ke Malang, tapi untuk beberapa lagu sisanya itu saya ngerekamnya dari Jakarta.
0: Oke, di Jakarta berarti gitu ya.
1: Biar agak keren sedikit.
0: padahal lagunya sama aja gitu, hasilnya sama aja gitu. Cuman bedanya tempatnya aja gitu. Nah, kalau kita sering mendengar gitu ya, kalau kita merantau itu kan yang memang yang dikejar adalah fulus ulang kan, uang dan uang gitu kan dicari gitu kan, dan juga ya mengejar mimpi pun juga masih agak belakangan gitu. Tapi yang jarang dibahas sama orang adalah kesepiannya.
1: Ah iya benar.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kayak kita dari rumah kita yang banyak banget teman-teman, kita mau keluar tinggal telepon aja, halo kemana, info gitu kan. Ketika aku udah di kota lain terus kayak kita mau kemana ya kayak gitu kan.
1: Benar.
0: Nah ini berarti yang momen apa sih yang buat kamu tuh merasa kayak kesepian banget waktu di sana?
1: Karena merasa dunianya masih di Malang, asik.
0: Asik.
1: Gak, karena kan ya emang benar kata Mbak Vira, maksudnya pertemanan kita masih di sini. Terus habis itu kita kadang nggak tahu mungkin karena kita tuh kadang terlalu banyak apply ya. Mm-mm. Jadi kita nggak tahu tuh masuknya kapan gitu. Jadi kita nggak ada apa ya ambekannya gitu loh, siap-siapannya gitu. Tiba-tiba hari Senin kamu masuk, anjay. Gimana? Ya udah oke.
0: Oke, iya siap, gitu ya.
1: Saya berangkat.
0: Oh, jadi itu ya. Jadi perasaan-perasaan untuk mempersiapkan dirinya itu nggak ada.
1: Nggak ada. Jadi kayak belum. Mas, aku kayaknya gitu belum. Belum ada. Jadi kayak langsung tiba-tiba berangkat, ceder. Terus habis itu
0: langsung kerja.
1: Makanya aku sempat di salah satu lagu itu bilang berarak berlarian, tapi aku lupa pulang. Jadi kayak terlalu fokus untuk mencari fulus sampai lupa kalau misalkan ada orang yang kita cintai di rumah.
0: Asik. Sampai lupa caranya untuk bernafas gitu ya, untuk diri kita sendiri istirahat itu kayak sampai lupa gitu ya. Oh, kayak sebenarnya kasihan ya kayak gitu ya. Kayak tapi gimana ya?
1: kehidupan
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Mau gimana lagi gitu ya. Betul. Nah, dalam album kamu sendiri yakin gitu ya, ada cerita tentang upaya beradaptasi dengan lingkungan baru. Apakah itu yang kamu tulis ketika kamu merasa kesepian? Kayaknya aku harus ini deh. Kayak ketika kamu udah struggle untuk apa ya, bisa dibilang adaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan baru yang di Jakarta yang kita tahu pace-nya cepet banget, sampai bikin pusing kan kadang.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, ini apakah itu yang kamu tulis gitu ya, dan juga apakah kebiasaan atau cara hidup yang baru itu yang kamu tulis?
1: Sebenarnya kalau dibilang aku sebenarnya kan enggak asli-asli banget ya Mbak di Malang. Jadi aku baru di Malang itu 2009. Terus habis itu merupakan salah satu adaptasi pertamaku ya.
0: Oke.
1: Jadi ke Malang dengan teman yang baru. Terus habis itu waktu kerja juga beradaptasi lagi. Jadi sebenarnya gak cuman menyoroti adaptasiku yang ada di Jakarta. Justru aku menulis soal adaptasi terkait teman-teman yang baru itu ada di Malang juga.
0: Oh, jadi malah yang dibahas yang ada di Malang, di Malang sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Di home base gitu.
1: Home base. Proses adaptasi di sini tidak mudah ini di sini sebenarnya.
0: Oh iya, sama-sama enggak mudah sebenarnya gitu ya. Oh, berarti kamu pindah itu ketika kamu masih SMA.
1: Iya, mau masuk-masuk SD.
0: Mau masuk-masuk SD gitu ya. Oh, aduh, apalagi masih SD gitu, masih bingung gitu ya harus main sama siapa gitu ya.
1: Dulu enggak bisa bahasa Jawa gitu.
0: Oh ya, kamu dari mana? Pindahan dari mana?
1: Sebenarnya dari Sidoarjo.
0: Jani kene kono iku.
1: Sak jani.
0: Kene kono kenapa enggak bisa bahasa Jawa itu kenapa?
1: Lah, jadi dulu aku waktu kecil itu udah dipondokin, waktu umur 4 tahun itu aku dipondokin di Kediri. Jadi itu enggak terlalu bergaul gitu sama teman-teman. Dan memang orang tuaku yang anak kita dididik menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik gitu.
0: Oke, jadi ngobrolnya sama orang tua pun juga pakai bahasa Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Sama teman-teman di pondok emang nggak ada pakai bahasa Jawa?
1: Lebih nggak paham dan banyak dibully kan. Ya Allah, ya gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi karena ngobrolnya mesti sama orang tua pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi emang nggak ada bahasa Jawanya sedikit. Ini masih agak kaget juga loh aku.
1: Iya, waktu SD.

0: Ya, jadi kita itu banyak overthinking ya, mau salaman duluan gak ya gitu. Apa aku yang nyapa duluan atau dia yang nyapa duluan. Jadi tunggu-tungguan kan. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja lah. Aku ngurusin aku aja gitu.
1: Oh, jadi malah ke individualnya sendiri gitu, kayak ya udah aku sendiri aja gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti malah takut mingle ya jadinya.
0: Iya, takut untuk bergaul. Itu masih ada ya, dan lumayan kental untuk anak-anak, mungkin anak-anak Malang juga ya yang merantau ke Jakarta gitu.
1: Oke, mungkin karena di sana orangnya juga aku-aku, kamu-kamu, kayak gitu mungkin ya kelihatannya gitu.
0: Mungkin sebenarnya lebih nekat kali ya mereka.
1: Kenapa nekat?
0: Gak tahu.
1: Okay.
0: Perasaan saya aja.
1: Oh, oke. Okay. Perasaan kamu aja kayaknya mereka lebih nekat ya daripada aku kayak gitu. Nekat dalam hal apa ini?
0: Itu.
1: Oke, ini dibahasnya off air aja ya, gitu ya. Oke, balik lagi ke album kamu gitu ya. Di press release kamu ini juga menyinggung tentang benturan nilai dan prinsip hidup gitu ya, yang sempat mengguncang cara pandang kamu gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini tanpa harus menyinggung yang terlalu pribadi gitu. Apa sih yang mengguncang gitu ya, dan juga menyinggung nilai-nilai hidup kamu itu apa sebenarnya?
0: Ya itu tadi, maksudnya ketika kita di Jakarta itu kan kebanyakan adalah budaya Sunda, budaya Jakarta gitu. Itu kan sangat-sangat berbeda dengan budaya-budaya kita sebagai warga Jawa.
1: Betul.
0: Orang-orang Jawa yang mungkin punya unggah-ungguh dan sebagainya itu. Jadi kayak semacam apa ya, benturan-benturan itu tuh terjadi secara tidak sengaja. Dan jadi agak gimana gitu ketika dilihat orang yang bukan orang Jawa.
1: Oh.
0: Itu salah satu adaptasi juga sih, Mbak. Karena kan di Jakarta kan orangnya mungkin lebih frontal, apa-apa diomongin. Kalau kita kan apa-apa ngempet ya.
1: Apa-apa ngempet ya, benar-benar.
0: Iya, benar.
1: Gerundelin ya, Buri.
0: Iya, betul.
1: Gitu, kayak wangiku kayak gitu ya. Jadi kalau di sana langsung ngomong gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, tapi bukannya di Sidoarjo itu juga kayak gitu, enggak sih?
0: Enggak terlalu.
1: Oke. Kayaknya itu enggak deh. Oke. Okay. Next. Ada satu hal yang menarik dari album kamu sendiri gitu ya. Ada cerita tentang kehilangan dan juga percintaan. Aduh. Yang juga disampaikan dengan pendekatan yang lebih dewasa gitu ya, enggak terlalu dramatis juga gitu. Nah, apakah menulis lagu ini gitu ya, cara kamu untuk berdamai dengan hal-hal yang mungkin dulu itu apa ya, terasa berat gitu ya untuk dibicarakan secara langsung?
0: Anjay, bener.
1: Kayaknya bener. Iya.
0: Kalau aku boleh ngomong sebenarnya ini jujur ya, ini hanya di Pro 2 teman-teman.
1: Oke, sih.
0: Sebenarnya itu dari lagu 1 sampai ke lagu ke 6 itu ada wanitanya masing-masing.
1: Ada 6 wanita yang berbeda berarti.
0: Iya, betul. Okay. Yang mengisi. Menginspirasi, bukan mengisi.
1: Menginspirasi lagu yang kamu tulis kayak gitu ya. Oh, berarti mereka sangat berkesan dong.
0: Sangat berkesan.
1: Iya. Yeah. Udah cuma itu aja, sangat berkesan gitu aja.
0: Iya. Aduh, apalagi ada di salah satu lagu yang aku buat. Orangnya bentar lagi nikah lagi.
1: Tapi kamu sudah move on kan berarti?
0: Cowok itu agak susah ya sebenarnya. Kalau ketika ada sesuatu yang belum disampaikan dan belum selesai, itu dia akan memiliki sesuatu yang kayaknya harus disampaikan tapi belum kesampaian.
1: Oh, I see.
0: Itu yang buat ganjel kali ya.
1: Dan cara kamu menyampaikannya adalah lewat lagu indie.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Tapi kayaknya dia nggak nyadar.
1: Langsung kirim aja ke dia.
0: Aduh, gawat kan? Mau nikah?
1: Oh iya, mau nikah ya. Oke deh kalau gitu. Nah, teman-teman, kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol banyak gitu ya barengan sama Yakin mengenai album debutnya dia yang berjudul Kebiasaan gitu. Kebiasaan sih gak ngomong memang.
0: Iya, betul.
1: Jangan ditahan-tahan.
0: Nah, itu kebiasaanku emang.
1: Betul. Memang kebiasaan yang tidak patut dicontoh gitu ya. Gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, ungkapin aja gitu biar kamu bisa jalan berdua bareng sama dia.
0: Wow.
1: Harusnya gitu
0: iya.
1: Kan?
0: Harusnya
1: kayak gitu. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Yaki di Music Live Chat kali ini.

0: Iya, berjaringan kali ini ya sama Pro 2 dan juga kita masih bersama dengan Yakin. Dan kita tadi udah habis dengerin lagunya Yakin ya, yang judulnya Purnama.
1: Iya betul.
0: Enak banget lagunya Purnama. Enggak usah ikut nyanyi. Nah, lagu Purnama ini sendiri kan juga dipilih sebagai fokus utama album kamu kali ini gitu ya. Lagu ini juga berawal dari permintaan seorang teman yang lagi apa ya, yang pengen kisah patah hatinya tersimpan dalam surat yang gak kekirim. Aduh, melankolis banget ya. Bener kan? Nah, dan diubah menjadi sebuah lagu. Awal mula kamu kayak menerima gitu ya cerita tersebut, kamu ubah menjadi sebuah lagu dan kamu keluarkan, itu apa yang buat kamu yakin?
1: Enggak, sebenarnya temanku itu waktu itu lagi putus cinta. Terus habis itu dia bilang, "Kin, aku sebenarnya itu ada satu surat yang enggak sempat aku kasihin ke ini gitu." Terus habis itu, "Bisa enggak ini surat kamu jadiin lagu?" gitu. Sebenarnya awal konsepnya kita tuh kayak pingin featuring gitu. Cuman dia bilang, "Gak apa-apa, udah kamu pakai aja lagunya. Orang lagunya bagus."
0: Oke,
1: Jadi dia bantuin buat lirik juga. Terus habis itu, "Udah habis, gak apa-apa, dimasukin aja gitu."
0: Oh, I see. Jadi kamu pun juga merasa kayaknya bisa sih ya di apa namanya, dijadikan sebuah lagu dan keluar gitu ya, menjadi sebuah lagu yang enak banget didengerin Tomam Pro 2. Ini kalau kita dengerinnya jadi ikut melo jadinya.
1: Aduh, terima kasih loh.
0: Aku tadi soalnya udah dengerin kan sebelum kamu datang gitu, kayak kok aku hari ini enggak sedih, tapi dengerin suara kamu nyanyi kok aku sedih ya. Gitu. Aduh, ya.
1: Jangan berlebihan dong.
0: Enggak, emang beneran. Emang beneran sedih, kayak bisa ya lagu itu bikin kita yang awalnya enggak merasakan sebuah kesedihan, dengerin lagu itu kayak aku jadi ikut sedih deh. Nah, ketika kamu nulis lagu Purnama ini gitu ya, barengan sama Fikri Kusuma.
1: Iya betul.
0: Nah, gimana proses kamu mengolah kisah pribadi ini menjadi sebuah lagu yang bisa dibilang kamu masih jujur gitu dalam penulisan liriknya gitu?
1: Sebenarnya aku lumayan relate ya dengan kisah cintanya Fikri. Terus habis itu karena mungkin aku juga pernah merasakan hal itu, jadi kayak ya udah, kita buat aja. Cuman dia tuh sebenarnya lumayan enaknya karena dia tuh punya notes gitu. Aku mau lagunya begini, nuansanya begini, terus habis itu nanti begini gitu. Terus dia ngasih referensi, aku referensinya ini, nanti coba deh kamu buatin lagunya kayak gimana gitu.
0: Jadi dia sendiri juga memberikan berbagai referensi, insight-insight juga gitu kan, buat menulisan lagu ini gitu. Nah, kalau misalkan kita dengerin secara keseluruhan gitu ya, lagu-lagu kamu yang ada di album Kebiasaan ini, aku nangkap ada nuansa-nuansa retro-retronya gitu kan, pop jazz kayak gitu. Ada juga kayak city pop.
1: Iya.
0: Gitu kan. Yes. Apakah itu yang ingin membedakan kamu Yakin sebagai solois dan juga Yakin Sorai Seroja?
1: Iya, betul.
0: Atau gimana?
1: Iya, benar-benar. Karena gitu, berubah genre ya. Jadi yang awalnya kayak itu tadi yang melankolis, kemudian lebih ke arah folk itu. Jadi di proyek solo ini awalnya itu kayak masih bingung, tapi waktu lagu pertama kita rilis dan dapet banyak respon positif dari teman-teman. Jadi kayak, "Oh, berarti emang di retro." Gitu.
0: Karena suaranya juga masuknya ke situ gitu ya. Tapi apakah kamu emang dari dulu suka lagu-lagu yang kayak city pop kayak gitu-gitu atau gimana?
1: Iya, aku suka, bukan city pop sih. Sebenarnya kayak lagu-lagu lama gitu sih. Lagu-lagu lama, terus kayak ya pokoknya yang sebenarnya lebih nusantara ya. Jadi beberapa artis-artis yang senior itu kebanyakan jadi salah satu inspirasi dan literasiku dalam bermusik.
0: Oh, I see. Jadi memang kembali lagi pada diri sendiri gitu ya, kesukaan kamu tuh apa. Kalau dulu masih mengikuti gitu ya teman-teman yang lain sukanya apa, kalau sekarang bisa memilih gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, I see. Nah, Sekarang setelah debut kamu itu resmi dirilis gitu ya, dan juga menjadi bagian dari perjalanan kamu dalam bermusik gitu ya, kamu merasa ada yang berubah gak sih? Dari kamu mungkin ada perspektif baru tentang proses untuk menulis lagu, atau ya untuk ya memilih-milih judul atau apapun itu, ada gak sih?
1: Sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi dari berbagai macam masyarakat yang mendengarkan dan memberikan respon secara baik itu tiba-tiba maupun aku yang minta, itu jadi aku punya banyak POV dan banyak masukan dari teman-teman untuk next-nya seperti apa sebenarnya.
0: Okay.
1: Dan kalau misalkan terkait dengan habis ini mau ngapain, sebenarnya sudah banyak rencana aku dan juga tim dari Paraduta Records untuk melahirkan banyak single lagi dan kolaborasi lagi. Tapi dari terbentuknya dan terlahirkannya kebiasaan ini, kita jadi kayak lebih berusaha semaksimal mungkin dan sematang mungkin merilis lagu atau sebuah karya.
0: Oke.
1: Karena nganggapnya kayak karya ini akan jadi prasasti aja sih. Dan ya meskipun nanti suatu saat aku sudah gak ada, paling gak masih ada yang bisa dengerin suaraku.
0: Asik. Boleh. Tapi benar ya kata orang-orang, kalau misalkan kamu dicintai sama seorang seniman, kamu gak bakal pernah mati gitu. Karena karya itu bakal selalu ada gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Ih, romantis sih sebenarnya teman pro 2 ya. Oke, terakhir nih yakin gitu ya, dan juga buat teman pro 2 sendiri yang mungkin sekarang lagi merantau, mereka juga mungkin merasa kayak kehilangan, mau patah hati juga gitu. Ada enggak sih yang pengen kamu sampaikan untuk mereka lewat album terbaru kamu ini?
1: Dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baik burukku, teman-teman, apapun yang kalian rasakan, coba kalian utarakan, baik itu melalui karya, baik itu melalui kata-kata, baik itu melalui perilaku kalian. Yang penting jangan sampai sesuatu itu jadi ganjalan di akhir cerita hidup kalian. Dan tetap semangat menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini.
0: Asik. Oke deh. Nah ini sebelum kita tutup obrolannya gitu ya, boleh kamu ajak teman pro 2 gitu ya untuk mengenal lebih dekat lagi album Kebiasaan Kamu. Nah ini di mana nih mereka bisa mendengarkan album dan juga mengikuti perjalanan bermusik Yakin kedepannya?
1: Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang mendengarkan Pro 2 dan RRI, kalian sudah bisa menikmati album Kebiasaan di seluruh digital musik platform kesayangan kalian. Dan juga kalau kalian kepo terkait dengan progres musik yang akan kita kerjakan bersama teman-teman dari Paraduta Records, kalian bisa ngikutin Instagram kami di heyyakin, dan juga Twitch, dan juga YouTube di Yakin.
0: Oke, terima kasih Yakin udah mampir gitu ya. Habis ini kamu nyanyi.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih Yakin gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 gitu ya, terima kasih sudah mendengarkan aku di MLC kali ini. Dan kita dengarkan bersama Yakin dengan Berubah Bersamaku. Enjoy.

0: bersamaku.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
3: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you.

0: Weekend Hits, your hits uplift music.
1: Sembilan Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Prodo. Barang aku jalankan nih ya, di jaga malam teman Prodo seperti biasa di malam minggu weekend ya. Nah, jadi kita punya program seperti biasa, requestan untuk kalian semua nih yang mungkin lagi nongki atau lagi sama doi. Atau yang di rumah aja nih, gak apa-apa. Requestan lagu yuk bareng aku Ijal Kani di Broda FM Sumenep. Request lagu apa aja nanti aku puterin, oke? Nah, seperti biasa ya, untuk ini ya, komen-komennya kalau mau request lagunya di WhatsApp, IG, dan Facebooknya kita gak apa-apa. Tapi kalau mau lewat WhatsApp lebih gampang dibacanya.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Oke, di program ini ya, request weekend untuk malam minggu ada Kak ini Kanaya nih di WhatsApp ya, dan request lagunya Sumpah Percuma yang dinyanyikan sama ini ya, Wisnu Santika, Tiara Andini gitu. Oke, satu lagu buat Kanaya nih, Sumpah Percuma, siap meluncur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits upbeat music.
1: Nah, jadi teman Prodas, sambil nunggu requestan dari kalian ya, aku ada sedikit informasi ini tentang Sarah the Icon. Nah, hadirkan single perdananya ini dengan judul lagunya Luka Terakhir. Nah, jadi setelah mencuri perhatian lewat ajang The Icon Indonesia dan berhasil ya meraih posisi juara 3, Sarah juga resmi nih memulai langkah barunya di industri musik dengan merilis single perdana Luka Terakhir. Jadi gak sekedar menjadi karya perdananya ya, setelah kompetisi lagu ini juga dipercaya juga menjadi ini original soundtrack sinetron terbaru SCTV, Cinta Seluas Samudra. Luka Terakhir membawa kisah tentang seorang yang masih ingin kembali merasakan cinta. Namun di saat yang sama teman berdua masih dihantui ya rasa takut akibat luka dari masa lalu. Nah, jadi melalui lagu ini Sarah juga mencoba nih menyuarakan perasaan yang mungkin pernah dialami banyak orang. Nah, termasuk kamu mungkin. Ingin membuka hati kembali tetapi belum sepenuhnya berani untuk percaya. Yeah. Jadi konflik ini juga tergambar ya dalam salah satu bagian lirik nih yang menjadi favorit Sarah. Sumpah ingin cinta, rindu rasa dipeluk, tapi takut. Jadi bagi Sarah, lirik sederhana ini mampu ya mempresentasikan pergulatan antara keinginan untuk dicintai dan ketakutan untuk kembali terluka. Tapi mending lebih dicintai atau dicintai tapi terluka. Menurut teman-teman, Brodo pilih yang mana nih?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

This is Pro Vibes, Purdua Get Vibes. Selamat kemana merah di Prodeo FM Sumedang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Prodeo, we back on Pro Vibes, Prodeo again Vibes. We update something new on Pro Vibes ya, yang lagi ngehits kita bicarakan di sini. Well, kamu pernah diremehkan? Bagaimana rasanya diremehkan? Ingin marah karena merasa harga diri diinjak-injak? Bersedih karena beberapa dirasa ada benarnya? Tapi bukan berarti saat diremehkan kita harus melawan atau bersedih ya. Hujatan dan kritik yang tak berdasar dari orang lain memang menyakitkan, tapi dari situ kita bisa bercermin tentang diri kita sendiri. Sementara yang tak bisa ditoleransi adalah kritik yang tak berdasar. Dari sini kita tahu bahwa mereka tak benar-benar melihat sisi baik diri kita, melainkan sedang mencari kesalahan-kesalahan yang subtil lalu dibesar-besarkan. Nah, pertemanan yang baik harusnya sih bisa saling membangun rasa percaya diri. Gak ayal nih, kadang dari situ juga muncul masalah. Dari sekedar kritik sampai akhirnya mereka mencari kelemahan kita. Ketika diremehkan sebenarnya percuma untuk melawan. Mereka tak akan menganggap semua alasan kita sebagai kebenaran. So, kamu harusnya melawan dengan hal yang membuat mereka semakin haus untuk meremehkanmu. Ada caranya nih. Malam hari ini on Pro Vibes, Pro 2 Gen Vibes, kita kebakalan kasih kamu beberapa motivasi nih. Kalau kamu diremehkan supaya gak down, gak jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi kamu bisa bangkit sebangkit-bangkitnya. So stay tuned on Pro Vibes, Pro 2 Gen Vibes.

This is Pro Vibes, Purdua Gen Vibes. Teman Pro 2, ketika diremehkan, kita harus punya kata-kata motivasi untuk menyemangati diri kita sendiri. Ya, kamu punya semangat dan modal besar untuk menciptakan peluang meraih cita-cita. Senyum bahagia dari wajah kamu ibarat senjata tajam yang bisa membuat mereka semakin emosional. Biar kamu tambah yakin nih, ada beberapa kata-kata motivasi ketika kita diremehkan orang lain, kita gak bakalan down ketika mengingat itu ya. Kamu keren dan gak selayaknya diremehkan, so jangan bersedih, bangkit aja yuk. Apa aja tuh? Ya, kamu sering dibilang gak punya kemampuan oleh mereka. Jangan sekalipun terpengaruh, selalu berlatih dan semangat ya. Everyone has ability, setiap orang tuh punya kemampuan di berbagai sektor. Bisa saja berbeda, karena kita gak harus sama dengan mereka kan. Kita tunjukkan aja bahwa kita tuh bisa dan kita mampu untuk melakukan hal itu. You ready? Terus, jangan takut dengan mereka yang mengejekmu, karena kamu akan selalu punya keberanian yang lahir setelah diri kamu bersyukur. Jangan takut. Jangan takut diejek-ejek, karena kita itu selalu punya keberanian. Apapun yang kita punya, ya kita syukuri. So, kita gak akan pernah takut dengan ejekan itu, karena kita merasa bahwa kita itu punya sesuatu yang unik, punya kelebihan, punya sesuatu yang nempel di kita dan gak ada di mereka. Okay?

Kemau Bro 2, kalau orang-orang selalu saja menyudutkan kamu dari urusan penampilan sampai perilaku, gak perlu ambil pusing. Yang penting kamu itu tetap jadi diri sendiri. Be yourself aja guys, it's better. Nah selain just be yourself, selalu kembangkan diri ya, karena itu juga penting banget. Supaya apapun yang mereka katakan untuk meremehkan kita, itu sebenarnya adalah kelemahan mereka sendiri. It's not ours gitu. Bukan kita yang sebenarnya kayak gitu. So, focus be yourself and selalu tingkatkan kemampuan diri. Dan saat mereka memakimu tanpa alasan, gak perlu nangis. Hadapi aja dengan senyuman. Gak ada alasan tapi kita dimaki-maki, senyumin aja lagi. Itu adalah hal paling ampuh untuk menunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang mereka ejekan. Teman Pro 2, jika kamu menangisi kelakuan mereka kepada kamu hanya membuang waktu loh, kumpulkan rasa percaya diri untuk terus mengasah kemampuan. Ini nih yang penting nih, asah dan terus asah kemampuan dan keterampilan kita untuk menunjukkan bahwa kita selangkah lebih maju dari mereka. Ups, bukan cuma selangkah, tapi 1000 langkah lebih maju, ya nggak sih? Nah, terus mereka bahkan selalu mencaci pekerjaan yang sedang kita jalani padahal kita sangat menikmati pekerjaan itu. So what? Caci aja sepuas-puasnya. Yang penting kita menghasilkan sesuatu dari situ. Entah menghasilkan cuan ataupun menghasilkan kebahagiaan.

Teman Pro 2, mereka yang meremehkanmu gak lebih hanya rintangan paling lucu dan terlalu konyol untuk diladeni. Wah, ini perlu banget ditanamkan dalam benaknya kita. Kita diremehin, anggap aja itu hanya guyonan. Itu adalah hiburan bagi kita untuk memaksa kita supaya jauh di atasnya mereka. Dan mereka yang selalu mengaku paling benar belum tentu lebih baik dari dirimu. Jadi, ucapan remeh mereka buat apa didengar? Yes, alright. Kadangkala, orang yang suka menjatuhkan orang lain, mencaci orang lain, meremehkan kita, sebenarnya mereka itu gak mampu, ya gak sih? Mereka beneran gak mampu. Asli deh. Makanya, taunya cuma mencaci. So, gak usah didengerin aja. Dan ketika kamu memilih untuk maju ke depan, pasti ada saja rintangannya. Kamu yang selalu diremehkan harus menjawabnya dengan kesuksesan. Setuju deh dengan yang satu ini, ya gak sih? Dah, diem-diem aja, tiba-tiba buktiin bahwa kita udah jauh di depannya mereka. Udah bisa sukses sebelum mereka sukses, oke? Teman Pro 2, untuk kamu yang selalu diremehkan, akhirnya dapat manfaat. Paling tidak, kamu tahu sedikit kekuranganmu dan membenahinya. Ini sisi positifnya sih. Ketika seseorang meremehkan kita, kita evaluasi diri kita yuk. Jangan-jangan emang benar nih apa yang mereka katakan. Kita evaluasi, benahi diri, dan buktikan bahwa kita enggak akan seperti itu lagi. Ya, mereka paling suka melihatmu gagal. Lain waktu, apapun komentar mereka, jangan sekalipun kamu lumat mentah-mentah ya. Ya, karena ketika kita lumat mentah-mentah, terus kita bersedih, terus kita nangis, itu menandakan bahwa mereka udah berhasil meremehkan kita, berhasil menghujat kita, dan jangan sampai itu terjadi.

Ingat selalu teman Pro 2 bahwa di luar sana ada orang-orang yang seperti kita tapi mereka gak pernah bersedih dan tetap percaya diri. Ini kuncinya. So we feel we're not alone in this world dengan remehan-remehan itu. Dengan cacian-cacian itu diremehkan sana-sini. Tapi banyak orang-orang lain. Kalau orang-orang yang lain di luar sana bisa sukses, bisa membenahi diri mereka, why not with we are ya? Kenapa kita enggak? So teman Pro 2, hal-hal yang menyedihkan adalah kehilangan kepercayaan diri. Kamu harus menggali rasa percaya diri dengan bersyukur, kurangi kebiasaan kamu mengeluh dan mengutuk diri sendiri. Jiwa dan badanmu adalah anugerah. Di situ bersemayam segala doa dari orang-orang terkasih. Kamu tega menyakiti segala doa yang sudah mereka panjatkan. Selama kamu bersyukur, orang-orang lain yang selalu meremehkanmu hanya sekedar angin lalu. Mereka gak punya daya lagi nih untuk menyerang kamu. Bagaimanapun, kamu gak perlu bersedih. Jika kritik dan ejekan datang dari orang lain, optimis, lawan, dan buktikan kamu bisa lebih baik. Tenang, sebenarnya malah mereka yang kadang terlalu cepat menghakimimu, lantas meremehkanmu. Kamu tak seburuk seperti apa yang mereka katakan kok. Semoga semakin optimis dengan memahami kata-kata ketika kita diremehkan orang lain. Dan semoga semua yang disampaikan malam hari ini on Pro Vibes itu berguna buat kamu yang sering ngerasa, kok aku diremehin ya? So, next week we're gonna see you with another topic on Pro Vibes. Pro 2 again, Vibes.

0: 9,6 baru di FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjut ke cerita penutup hari teman berdua bareng Gisel Garni. Nah, jadi teman berdua kalau ngomongin olahraga, mungkin yang langsung kebayang itu gym ya, lari atau olahraga yang bikin keringetan banyak gitu. Tapi ada nih satu olahraga yang gerakannya itu justru kelihatan kalem tuh, yaitu Pilates gitu. Jangan salah ya, meskipun gerakannya itu terlihat pelan sederhana, Pilates ini tetap melatih tubuh. Fokusnya antara lain ada ini ya, kekuatan otot inti atau core-nya gitu. Nah, keseimbangan gaya, keseimbangan postur dan fleksibel. Jadi menurut Mayo Clinic, Pilates ini dikembangkan oleh jasa Pilates nih yang bisa dilakukan untuk menggunakan matras maupun alat khusus. Jadi kalau kamu suka olahraga yang gerakannya lebih terkontrol, Pilates bisa jadi salah satu pilihannya gitu. Yang menarik dari Pilates adalah fokusnya bukan sekedar bergerak sebanyak-banyaknya ya teman berdua. Kita juga diajak lebih sadar dengan posisi dan kontrol tubuh saat melakukan gerakan. Nah, Mayo Clinic juga menjelaskan nih, latihan Pilates dapat membantu memperkuat otot inti yang mencakup bagian perut dan sekitar tulang belakang. Otot ini juga lebih kuat ya, berkaitan dengan kayak keseimbangan, koordinasi dan postur tubuh. Makanya Pilates itu bukan cuma soal kelihatan, kelihatan estetik saat latihan, ada juga aspek kekuatan dan kontrol tubuh yang ikut dilatih gitu.
1: Cerita penutup hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Teman pro 2 punya teman yang super asik 1 menit tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: disebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Ngomongin keamanan, jangan cuma bayangin tentara pegang senjata. Anak muda hari ini hidupnya kan online. Kalau data bocor, akun kena hack, itu juga ancaman. Makanya, pertahanan sekarang bukan cuma fisik, tapi juga mental, teknologi, dan literasi digital. Negara aman itu bikin kita nyaman belajar, kerja, dan berkarya. Karena masa depan nggak bisa dibangun kalau rasa aman aja nggak ada. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Brodo, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 19 bulan 9 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 semua ucapkan banyak terima kasih ya sudah bersama kita dari jam 5 pagi tadi sampai jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang disampaikan serangkaian hari tadi ini menjadi ini ya inspirasi kita bersama. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, dan saya Izal Ghani undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Minggu 20 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Dr. Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Tentang suatu kesadaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Hai Tuan Pro 2, pernah mikir gak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget Tuan Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi gak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek Tuan Pro 2 yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta itu, di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya Tuan Pro 2, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

Pagi, teman Pro 2. Yeay. Di hari Minggu ini, teman Pro 2, kami ditemanin Indah di Sepada ya, di Jelajah tentu saja. Dan kita masih di Nusa Tenggara Barat nih ya. Kita jalannya ke sana, teman Pro 2. Belum kelar karena kabupatennya ternyata banyak banget. Oke. Dan kita sekarang pagi ini sudah mau ngomongin Kabupaten Alor. Ya, teman Pro 2. Alor, alor itu kan sayuran yang dibikin urap-urap. Oh, bukan. Ya, ini nama daerah. Nama daerah di mana namanya? Di Nusa Tenggara Barat. Jadi Kabupaten Alor ini, teman Pro 2, tahun 2025 itu jumlah penduduknya masih sedikit ya. Serius loh. Cuma 230-an ribu jiwa dengan luas wilayah 2.900 sekian kilometer persegi. Ibu kotanya itu Kalabahi, 92, ada di Kecamatan Teluk Mutiara ya. Namanya lucu ya, Kalabahi. Nah ini batas wilayahnya, sebelah utaranya Kabupaten Alor itu berbatasan dengan Laut Flores yang kemarin berapa waktu lalu gempa terus ya. Terus di sebelah timurnya itu berbatasan dengan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk selatannya berbatasan dengan Timor Leste sama Selat Ombay, teman Bro 2. Terus sebelah baratnya Selat Lomblen dan Kabupaten Lembata. Pokoknya topografi Kabupaten Alor ini, konfigurasi wilayah daratan dan gunungnya, punya bukit juga, sehingga iklimnya itu variatif, teman Bro 2, sehingga cocok untuk pengembangan aneka komoditas pertanian juga, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, sampai ini namanya banyak wisata ya, karena di sana tanah termasuk vulkanik muda katanya. Sehingga tanahnya itu subur dan gembur. Ya udah sih, nanti kita ngomongin Kabupaten Alor ini destinasi wisata ya, terutama setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, masih bareng Indah, oke? Okay?

Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, Pro 2 RRI Sumenep.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2. Laut biru, pulau-pulau kecil, pemandangan bawah laut yang pengen bikin langsung cus gitu ya. Di tahun 2026, Alor, teman Pro 2, sedang mengembangkan pariwisatanya dan menggabungkan alam, budaya, ilmu pengetahuan, dan keterlibatan warlock, warga lokal sana ya. Di wilayah ini ada banyak destinasi wisata, mulai dari pantai, pulau, wisata bawah laut, kampung adat, sampai desa wisata. Salah satu kekuatan Alor memang ada di wisata baharinya ya. Secara loh teman Pro 2, mereka berbatasan dengan banyak laut ya, di sebelah utara, di sebelah selatan, sebelah barat juga gitu. Yang jelas wisata baharinya bakalan digencot gitu. Wilayah perairan dikenal punya ekosistem laut yang kaya dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang suka snorkeling maupun kamu yang seneng diving. Tapi ada satu fenomena alam di Alor yang sekarang justru menarik perhatian peneliti. Namanya Aladdin. Apa tuh film? Film itu apa namanya? Bukan ya. Jadi Aladdin ini adalah singkatan teman Pro 2, bukan lampu ajaib ya, bukan karakter film juga. Aladdin singkatan dari air laut dingin. Fenomena ini terjadi ketika air laut dari lapisan yang lebih dalam naik ke permukaan, namanya upwelling teman Pro 2. Dan menariknya fenomena Aladdin ini sedang dikembangkan menjadi bagian dari wisata berbasis sains di Alor. Gitu teman Pro 2, jadi wisatanya gak hanya foto-fotoan aja, tapi juga belajar tentang fenomena laut juga gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, Pantai Mai Mall. Eh, kok Pantai Mai Mall sih? Kok ke situ dulu? Nih, teman Pro 2. Tadi kan udah dibilang ya, ada fenomena laut di Alor, NTT, Nusa Tenggara Timur yang dijadikan wisata berbasis sains, teman Pro 2. Aladdin, upwelling gitu ya, air laut dingin atau Aladdin gitu tadi. Dan ini terjadi ketika masa air laut dari lapisan lebih dalam naik menuju ke permukaan, teman Pro 2. Air dari lapisan yang lebih dalam ini memiliki suhu yang lebih rendah ya. Makanya ketika fenomena ini terjadi, masyarakat bisa merasakan perubahan suhu air laut secara langsung. Dan yang menariknya lagi, fenomena Aladdin ini, air laut dingin menjadi terjadi secara alami, teman Pro 2. Waktunya tidak selalu bisa ditebak hanya dengan melihat kondisi permukaan laut. Karena itulah para peneliti dari Undip Universitas Diponegoro melakukan kajian terhadap fenomena ini ya. Bahkan dikembangkan sistem bernama si Aladdin, yaitu teknologi berbasis Internet of Things atau IoT yang membantu memantau kondisi perairan. Tujuannya apa? Biar kalian bisa datang. Supaya fenomena air laut dingin ini bisa dipelajari dengan lebih baik dan potensinya sebagai wisata berbasis sains bisa dikembangkan gitu. Dan di September 2026, Festival Aladdin digelar di Desa Alor Kecil. Festival ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan fenomena alam tersebut kepada masyarakat sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi lokal, teman Pro 2. Jadi menarik nih, karena kita biasanya mengenal wisata dari apa yang terlihat ya. Tapi kalau Aladdin ini mengajak kita mengenal sesuatu yang terjadi di dalam proses alamnya gitu. Laut bukan cuma indah untuk dilihat, laut juga punya sistem yang luar biasa untuk dipelajari, teman Pro 2. Kalau dari upwelling ya, setahu indah itu dia bakalan mengangkat plankton-plankton gitu loh, teman Pro 2, sehingga di situ tuh banyak akhirnya biota-biota laut itu cari makan di situ gitu. Jadi bisa mancing-mancing juga kamu, teman Pro 2. Mancing keributan. Enggak lah, mancing biota laut ya.

0: Teman pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Pro 2, setelah ngomongin Aladdin, air laut dingin gitu ya. Jangan sampai kita mengira Alor itu cuma punya wisata laut. Mereka juga punya kekayaan budaya yang gak kalah menarik, teman Pro 2. Ada kampung adat, ada tenun ikat, ada musik tradisional, ada tarian, sampai berbagai tradisi masyarakat yang masih dipertahankan sampai saat ini. Salah satu yang dikenal adalah Lego-Lego ya, teman Pro 2. Tarian tradisional ini dilakukan secara berkelompok dalam formasi lingkaran dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat Alor. Ada juga tenun ikat Alor yang bukan sekedar kain untuk dipakai. Motif sama proses pembuatannya berkaitan dengan identitas serta cerita budaya masyarakat setempat ya. Jadi kalau kamu berkunjung ke Alor, Kabupaten Alor, pengalaman wisatanya itu bisa lebih dari sekedar wow bagus banget gitu ya. Tapi juga kenapa motif kainnya seperti ini gitu. Apa ada cerita apa nih di balik tarian ini? Gimana masyarakat lokal itu mempertahankan tradisinya gitu. Nah, perkembangan pariwisata Alor di tahun 2026 ini juga terlihat dari penyelenggaraan Wisma Raya 2 atau Pekan Wisata Maju Rakyat Sejahtera ya, teman Pro 2. Kegiatan ini tuh banyak agendanya, menggabungkan pariwisata, budaya, UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, dan juga aktivitas masyarakat. Sementara itu Festival Aladdin yang kita tadi udah bahas itu juga menjadi bagian dari upaya mempertemukan potensi alam dengan masyarakat lokal gitu. Jadi konsepnya nggak hanya wisatawan datang menikmati pemandangan lalu pulang gitu. Masyarakat lokal juga punya peran dalam mengembangkan potensi daerahnya, mulai dari UMKM, kuliner, kerajinan, sampai kegiatan-kegiatan budaya gitu. Dan ini kayaknya yang lebih meaningful ya, teman Pro 2, kita jalan-jalan dapat pengalaman sambil mengenal kehidupan masyarakat lokal.

Ngomongin keamanan, jangan cuma bayangin tentara pegang senjata. Anak muda hari ini hidupnya kan online. Kalau data bocor, akun kena hack, itu juga ancaman. Makanya, pertahanan sekarang bukan cuma fisik, tapi juga mental, teknologi, dan literasi digital. Negara aman itu bikin kita nyaman belajar, kerja, dan berkarya. Karena masa depan nggak bisa dibangun kalau rasa aman aja nggak ada. Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.